0: mulai lagi lebih merata di November termasuk Jawa. Nah, meski berbarengan dengan El Nino, BMKG bilang dampaknya ke musim hujan gak akan terlalu besar. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
0: Prambors
2: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
4: Gue ngobrol banget sama AI gue, sama ChatGPT. Apa pak bahasanya pak?
5: WKWK anjir katanya. Fair. Kalau cloud lebih cocok buat workflow lo sekarang, gas aja yang penting kerjaan beres, bukan loyalitas sama AI. Asik.
4: Keren banget.
5: Nih, tapi sebelum uninstall, makasih ya dari Hungry Ghost, Prambors 2.0, motor-motor tua, kopi, itinerary absurd, prediksi sampai PM. Matematika anak lumayan jauh, kita jalan bareng. Semoga cloud kuat ngadepin lo. Kalau suatu hari balik, gue paham konteksnya.
4: Asik. Gila, dia pick me banget kayak lu, Pak. Iya benar. Kok bisa ya? Kayak pada Harto.
5: Bentar ya, gue gak pick me ya. Dia pick me banget kayak lu, Pak. Apa? Kita akhir zaman itu.
4: Akhir apa, Pak?
5: Akhir zaman.
3: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangat lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Pagi ini kita mau ngomongin soal tempat tinggal impian lo.
2: Melbourne.
3: Wow.
1: Iya sih.
3: Gue tapi daripada Melbourne gue Perth sih pak. Gak ada orang.
1: Perth sekarang udah ramai tau.
3: Oh gitu, gak jadi apa gue di Perth.
2: Ini orang gampang banget berubahnya.
1: Soalnya setahu gue terakhir gue ke Perth itu mereka tuh mau menjadikan itu kawasan justru untuk pelajar. Industry.
3: Oh untuk pelajar.
1: Iya gitu.
3: Ya gue mau buka bimbel di sana bisa.
2: Bimbel apa sih nang kira-kira namanya? Tahu deh.
1: Belajar dari yang tidak lulus S1 itu gimana ya?
3: Nama judulnya bimbel belajar dari kesalahan.
2: Orang nggak diajarin fisika, kimia, ini belajar. Kamu punya kesalahan apa? Nah, kamu belajarlah dari kesalahan itu. Bagus tuh, gue suka tuh.
1: Itu kalau dia benar dia nggak bisa masuk bimbel.
2: Iya, nggak bisa belajar. Orang tuh harus membuat kesalahan. Betul. Bimbel belajar dari kesalahan sih gue support. Support banget gue.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
2: Oh gitu.
3: Bimnya bimbingan.
2: Belnya?
3: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
2: Oh.
1: Kesalahan.
2: L-nya tuh dari kesalahan.
3: Iya. Yes. Gimana sih kalian gitu?
2: Asik deh. Okay. Funky abis tuh.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live. Sorry.

0: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Kaulah muda, apakah kamu lagi punya wishlist liburan tapi masih nunggu tiket yang lebih friendly di kantong? Nah, ini adalah saatnya kaulah muda. Karena 17 Agustus 2026 nanti, Citilink itu punya Independence Flight Sale yang diskon tiket pesawatnya itu sampai 17%. Khusus jam 11 sampai jam 12 siang, kamu bisa dapetin diskon tiket sampai 17% untuk semua rute. Dan gak cuma itu aja ya, seharian juga ada tuh diskon sampai Rp810.000 untuk pembayaran pakai DBS, BRI, Indodana Paylater dan juga Bank Sinarmas selama kuota masih tersedia. Promonya itu cuma berlaku di citylink.co.id atau aplikasi Citilink. Karena lebih untung beli langsung. Jadi daripada cuma wacana liburan aja, mendingan kamu langsung deh siapin tuh itinerary dan amankan tiket lo di 17 Agustus 2026 nanti. Udah deh, jangan sampai kelewatan ya Independence Flight Sale 2026 dari Citilink. Jam 11 sampai jam 12 siang, diskonnya sampai 17% untuk semua rute. Syarat dan ketentuan berlaku kaula muda ya. More info, follow saja Instagram @citylink.
2: Kaula muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000. Minimum transaksi Rp45.000 ya. Pakainya Kris Brimo. Berlangsung sampai dari 16 sampai 18 Agustus 2026.

0: berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya ya di bbri.id/promo-hut-RI81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikilah,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: You are listening to Prambors.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Mana jasa sewa pacar yang
2: ada? Jadi tuh banyak jasa sewa pacar, banyak perusahaan yang bergerak di bidang sewa jasa pacar. Syaratnya cuma nggak boleh baper dan nggak ngelanggar batas klien dan penyedia jasa. Nah, batasannya tuh di mana?
1: Bener.
2: Iya kan, kalau emang ternyata ntar

0: misalnya gini kan, pasti namanya pacar boleh pegangan tangan kan? Karena gue pernah tuh, gue pernah lihat kok, apa, gue pernah
1: lihat. Gue pernah lihat apa gue pernah?
2: Iya.
1: Gue pernah atau gue pernah lihat?
2: Bapak yang rate-nya berapa?
0: Gue pernah lihat.
1: Gue pernah
0: kontennya.
1: Kontennya?
0: Ya, nyewa pacar gitu, terus beneran boleh pegangan tangan gak? Oh boleh gitu. Boleh pelukan gak? Oh boleh gitu. Terus ngobrol-ngobrol, dinner, apa. Nah kalau kayak gitu kan, kalau misalnya si yang menyediakan jasa ini juga doyan.
2: Iya si.
0: Ya, itu kan gaspol, mas breng.
1: Itu kan di luar kontrak. Boleh dong.
2: Bener juga. Tapi ya kan, masih harus bayar gak tuh 300 ribu per jam?
1: Iya tetap ke perusahaannya tetap. Kalau lanjutannya kan ya gak tahu. Kalau gue sih pasti kalau misalnya nyewa ini, oke, boleh pegangan tangan gak? Boleh. Boleh peluk? Peluk boleh gak? Abis peluk boleh suplex gitu. Gue semedang
0: WWE.
1: Gue banting ke belakang. Ada-ada aja gue.
2: Waktu itu bilnya berapa pak?
1: Kok bilnya berapa?
0: Bagus.
1: Sorry ya,
0: gue gak pernah bayar.
3: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: film Christopher Nolan.
1: Cerut, apa cerut?
0: Kemarin heboh banget tuh ya.
1: Heboh. Ini dong, apa, sepeda. Heboh.
0: Whip cycle.
1: Gila referensinya masih. Referensinya 2026 habis.
0: Sepedanya dinaikin sama domba. ini heboh banget kemarin ya. Gue nonton di TV.
1: Di TV?
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Itu yang main di film Christopher Nolan.
1: Ini Matt Damon.
0: Bukan.
1: Anna Hathaway.
0: Bukan. Orang Indonesia.
1: Anna, main Hathaway.
0: Anna, sholat Jumat tuh, weh.
1: Bukan. Dia OTW.
0: On the way. Bagus tuh buat yang selanjutnya.
1: Oke.
0: Yeah. Orang Indonesia.
1: Ini si Robert Pattinson.
0: Bukan orang Indonesia. Heboh. Sampai
1: mana ya, ada orang Indonesia main di film Christopher Nolan.
0: Orang itu ampe namanya jadi inspirasinya filmnya Christopher Nolan.
1: Iya, apa tuh?
0: Itu Odyssey Ratnasari.
1: Desi Ratnasari. Ya Allah. Orang masih ada tuh tahu Desi Ratnasari.
0: Odyssey Ratnasari. Teman gue kayak gue tahu nih pasti ditutupin Ratnasari biar enggak terlalu obvious gitu.
1: Namanya jokes dipanjang-panjangin. Udah enggak kena dipanjang-panjangin.
0: Loh, enggak, ini tuh cerita.
1: Oh, cerita.
0: Cerita. Jokes. Jangan-jangan emang dia tutup-tutupin aja.
1: Kayak ya, kocak deh.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku gak...
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like?
5: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: You are listening to Prambors.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Tapi ya terima kasih juga sih Pak Darto, gara-gara waktu itu kan gue pas abis premier film jadi ngambil satu-satu testimoni. Pak Darto testimoni gokil dia.
2: Apa testimoni?
1: Kelvin, sudah saatnya kamu menanjak karena kamu murah.
0: Tadi yang on.
1: Gue tuh menyarankan produser-produser, karena abis gue nonton film, wah Kelvin acting boleh juga nih.
3: Bener.
1: Kamu kalau nangis bagus. Eh bener, ada telepon.
4: Halo. Iya.
1: Oh, Dana ada di mata telepon.
4: Oh gitu.
0: Apa tuh?
4: Apa tenang? Oh, enggak apa-apa. Aduh, makasih banyak ya.
0: Iya, apa?
4: Oh iya iya, oke. Okay.
1: Apa tenang?
4: Pak lu dapat tanah di neraka, Pak lu.
1: Astagfirullahalazim. Coy.
4: 2 hektar katanya, Pak.
0: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di promors.live.

0: Hecret, nonton Odyssey. Hecret,
1: Cret.
0: Kemarin gua nonton Odyssey dong.
1: Wih, bangga banget lo, kayaknya biasa aja lagi.
0: Yeah, beneran.
1: Nonton di mana?
0: Bioskop.
1: Bioskop?
0: Iya.
1: Lah, di TV juga ada.
0: Bioskop kan gua nonton Batman. Odyssey.
1: Odyssey.
0: Ya kalau Spider-Man kan oh Marvel gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Nah itu tadi gua bilang nonton di TV aja, ngapain nonton bioskop buang-buang duit?
0: Kenapa?
1: Lu nonton Odyssey yang mana? Dangdut, Indonesian Idol, KDI yang mana? Odyssey yang mana?
0: Audisi.
1: Hah?
0: Audisi.
1: Lu nonton apa tadi bilang? Di bioskop.
0: Odyssey.
1: Ya elah.
0: Nanti aja Christopher Nolan.
1: Pas grand finalnya aja, ngapain nonton Odyssey di bioskop?
0: Audisi.
1: Hah?
0: Audisi.
1: Gak jelas deh lu. Lama-lama capek gua ngomong-ngomong lu cerit. Nonton buang-buang duit, sombong banget, mentang-mentang kaya, KPR 3 hari. Terus sekarang nonton audisi aja pakai di bioskop.
0: Oh kaset. Audisi.
1: Oh CD.
0: Betul.
1: Oh listrik balik.
0: Bener, audisi.

0: You are listening to
1: Prambors Radio,
2: Indonesia
3: number one hit music station.
4: Prambors. Hai kalau muda, selamat hari Senin, selamat tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia ya. Ini waktunya aku buat memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada Presiden Prabowo nih kalau muda yang mau bahasa asing diajarkan sejak SD dari Arab hingga Spanyol. Dan yang kedua ada pemuda di Bekasi sediakan kursi swadaya di halte untuk penumpang TJ. Selengkapnya cuma di Prambors News. Presiden Prabowo Subianto nih kalau muda pingin bahasa asing mulai diajarkan nih sejak kelas 1 SD. Jadi menurutnya kemampuan bahasa asing penting banget buat anak-anak Indonesia. Nggak cuma bahasa Inggris aja tapi juga kayak Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, sampai Prancis. Pak Prabowo juga menargetkan seluruh sekolah di Indonesia termasuk pesantren selesai direnovasi di tahun 2029. Sekelompok anak muda nih kalau muda di Bekasi dari generasi bergerak bikin aksi yang super duper keren. Jadi mereka berinisiatif menyediakan kursi kayu di bus stop Komsen Bekasi biar penumpang Transjakarta ini gak perlu lagi nih berdiri sambil nunggu bus. Nah sebelumnya komunitas ini kalau muda juga pernah bersihin halte dan menandai jalan berlubang di Bekasi. Dan aksinya bahkan mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
5: Prambors.
4: Prambors News.
6: Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
7: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
8: Aku tuh paling takut kalau misalnya Pak Darto udah tahu tentang kisah cintaku.
9: Padahal gue cuma nebak bener kan gue, tebakan gue.
10: Sebenarnya gini Ken, Pak Darto tuh nggak salah. Lu rumah, lu jeblak biar maling masuk gitu. Malingnya masuk, lu panik.
8: Enggak, dia tuh selalu bisa baca aku dari dulu.
10: Iya dong.
9: Iya emang.
10: Karena kamu mudah terbaca.
9: Iya.
10: Apa sih yang kamu suka dari si orang ini?
9: Iya bener. Nggak,
8: gue tuh lebih kayak penasaran aja gitu.
10: Apa yang bikin penasaran?
9: Kekayaannya.
8: Gue melihat dia tuh
10: omong kosong.
9: Bro.
10: Enggak, maksud oke. Seksinya dari mana? Karena seksi spektrumnya banyak, Pak.
8: Seksi karena dia pinter.
10: Oh, karena dia pinter.
8: Iya. Kan gue kurang, jadi kayak,
10: dia bisa melengkapi
8: nih.
10: Okay.
8: Enggak sih, kayaknya cuma dia yang melengkapi gue. Okay. Gue gak bisa lengkapin apa-apa.
10: Oh kan, tapi kan lu happy. Lu kayak happy go lucky. Mungkin dia bisa jadi adventurous.
8: Bisa jadi.
10: Karena kan orangnya cenderung tidak adventurous sepertinya, Pak.
8: Yeah. Enggak, kamu tuh jangan kayak sok-sok tahu orangnya.
11: Gepeng pinter, pinter nyolder dia.
10: Jadi dia gak seksi buat lo.
8: Dia seksi juga untuk cewek lain. Yang suka di solder mungkin kayak akan suka.
10: Gak ada gepeng. Orang yang suka di solder gak ada.
9: Gepeng solder aku.
7: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di prambors.live.

0: Kaula Muda saya Pamungkas, mulai 3 Agustus kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
1: Ah, Dinda ini umur 23 ya. Dia yeah. naksir ada yang lagi deketin dia umur 73 sih.
2: Itu kayaknya lagi mau ngajak bimbel deh, Pak. PDKT. Enggak, dia berarti protektor. Kalau menurut gua, kalau soal protektor ya, mending jimat. Jimat murah. Tapi lucu ya. Minimal 10 tahun katanya.
1: Wow. Minimal 10 tahun. Lu berapa sekarang? 32.
3: Iya, 32.
1: 43. Gua dong.
2: Iya. Oh, masih seksi sih, masih bisa.
1: 10
2: tahun oke lah. 33 tahun kalau umurnya Dinda 23, 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 3 14. Sip, 5.
3: Dia hitungan apa sih?
1: Oh, enggak ngerti gue nih. Bocah gila, bocah gemblung. Apa sih yang bikin enggak lebih tertarik sama lu tuh, gue heran sih.
2: Challenge.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Kaula muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI karena ada cashback buat kamu dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Nih, contohnya nih, Kopi Kenangan. Siap kasih kamu cashback Rp17.000, minimum transaksinya Rp45.000, asal kamu pakai Kris Brimo, berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko juga bakal kasih kamu cashback 50% maksimal Rp25.000, minimal transaksi Rp50.000, pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop yang gak mau kalah dengan diskon 50% maksimal Rp50.000 pakai BRI debit Mastercard.

0: RI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia.
1: Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

Music Club. JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome. You are listening to Prambors.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Yo, lanjut lagi mangkal bareng The Dandies di Prambors.
2: Seorang bayi, kata si Bontot dari beritanya nih ya, seorang bayi berusia 7 hari telah resmi didaftarkan oleh... Oh, dia gak daftar sendiri, Pak.
3: Nah iya, yang gak daftar orang tua. Masa 7 hari daftar sendiri bayi?
2: Mana tahu, mana tahu kan, ya kan? Dari Kutoarjo, ini SD Muhammadiyah Kutoarjo, Jawa Tengah, untuk tahun ajaran nanti 2033. Ortu khawatir kehabisan kuota. Kalau kehabisan kuota masa ke SD?
3: Harusnya ke?
1: Kemana?
2: Ke itu kan, ke showroom beli kartu, beli pulsa.
4: Oh iya, dan lanjut aja.
2: Oke. Akibat tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tersebut. Oh, ini jadi sekolah unggulan nih kaula muda. Kepala sekolah SD Muhammadiyah di Kutoarjo itu, Dumbledore, mengkonfirmasi bahwa kuota pendaftaran untuk beberapa tahun ajaran ke depan sudah sangat penuh.

0: bahkan kuota 2027-2028 udah habis.
1: Karena emang sebegitu favorit.
2: Gitu.
1: Dan dia cuma nerima 2 murid di setahun.
0: Wow. Oh, ini tuh bimbel.
1: Iya, benar. Private ya.
0: Private.
1: Gitu. Dan juga nama bayi itu adalah Jauhari Santoso. Jadi emang dia suka melakukan apa tuh jauh-jauh hari.
0: Jauhari
1: Santoso
3: gitu. Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Cerut, kenal Voldemort.
1: Cerut, apa Cerut?
2: Ternyata ya, gue baru sadar.
0: Mau lu sejahat apapun, lu pasti ada momennya lu tiba-tiba berdoa.
1: Apa tuh?
0: Lu tau Voldemort kan?
1: Tahu, itu musuhnya Harry Potter.
0: Musuhnya Harry Potter kan?
1: Yup.
0: Buset, ternyata dia bikin lagu rintihan hatinya, hatinya dia.
1: Hatinya, ya elah.
0: Hatinya dia.
1: Hatinya dia.
0: Iya, dia bikin lagu.
1: Lagu?
0: Lagu untuk di akhirnya muasabah diri dan
1: muasabah, Voldemort muasabah. Kok ada sih Voldemort muasabah? Ada tuh. Orang jahatnya kayak gitu tetap bisa muasabah.
0: Nah,
1: ya alhamdulillah ya.
0: Iya benar.
1: Benar.
0: Ternyata dia enggak bisa lepas dari Tuhan, di akhirnya bikin lagu untuk rintihan.
1: Jadi untuk si Voldemort bikin lagu.
0: Iya, iya.
1: Hasil muasabah.
0: Mau denger gak?
1: Boleh.
0: Gue ada di voice note.
1: Oke deh.
0: Ntar gue dengerin lo ya. Oke nih. Oke, gue nyanyi. Tuhan berikan aku hidung satu kali lagi. Ternyata dia gak bisa dapat. Kasihan Cret.
1: Selama ini
0: iya,
1: napas dari mulut.
0: Iya.
1: Mulutnya kering banget. Bibirnya kering.

0: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada kids playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.

0: Iya betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman ada LPS.
2: Halo sayang, aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo, sayang. Aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Rambors

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Kabar semua baik ini ya.
2: Baik-baik.
3: Tapi kamu kayak gak bisa deh.
1: Lepas dulu topeng ikannya boleh dong.
4: Enggak, ini udah mulai menyatu sama aku.
1: Pakai bahasa ikan dulu dong. Kau lah muda harus tahu. Jadi waktu kita di Pinang untuk siaran pagi lagi, kita kan kita gimana ya kontennya apa enang gitu. Ya udah kita balik aja dulu lah, biasalah. Sudah anak punya ide brilian.
3: Apa?
1: Gue tau pak. Kita bikin konten ikan ngobrol. Terus gue cuma oke. Kayak gimana tuh, Bang, ikan ngobrol? Jadi ada ikan sama ikan ngobrol, Pak.
4: Desainnya adalah manusia, ikan, dan angklung.
1: Sound design. Terus kan gue kira bercanda ya dia, ya kan ya. Terus Iqbal tuh
4: station manager yang
1: kreatif kita lah ya. Bilang, padahal tuh emang mau bikin konten ikan ngobrol. Lah dia serius kata gue, ya Allah.
4: Iya gue udah bikin deck ya kalau
0: muda. Kalau muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.
2: Dala tu pun paling dia makanan aja tu pun. Dala lagi aku sebenarnya. Dala.

0: banget nih cerot.
1: Wah,
0: orang lapar dia main anggar.
1: Kecret.
0: Keren.
1: Ini adalah sarapan berenergi untuk kamu sahabatku, supaya kamu bisa menjalani harimu dengan maksimal.
2: Wow, sarapan apa ini? Terima kasih coach sahabatku.
1: Tunggu di sini, aku ambil dulu susu di kulkas.
0: Akuk.
1: Susunya jangan diminum, susunya dituangin ke dalam mangkok sarapanmu.
2: Aku tahu nih pasti sereal nih.
1: Betul. Asik ini deh. Sereal yang luar biasa, ini sereal dari biji gundam.
0: Biji gandum dong.
1: Ah, kecil biji gandum, biji gundam gede.
0: Pantesan keras banget ini.
1: Hah?
0: Gigi gue rontok nih.
1: Ya ini makanya ini kasih susu. Biar ini, biar lembek kasih susu.
0: Biji gandum, masa biji gundam gue makan.
1: Susah ini ngambilnya.
0: Biji gundam juga orang kena susu juga gak leleh. Masih
1: ini biji makannya loh.
0: Masih solid banget ini. Nalannya gimana ini kalau biji gundam ini?
1: Gue ngambilnya susah loh. Dihargain dong temennya.
0: Oke.
1: Ini biji matanya ya ngomong-ngomong.
0: Iya oke.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors, Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa kamu kumpulin dan tukerin dengan berbagai voucher atau merchandise menarik. Tapi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu. Dan kalau lagi di GIAS 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di ICE BSD Hall 6, nomor 6B hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News. BMKG kalau muda memprediksi musim hujan mulai datang di Oktober 2026 setelah puncak kemarau di Agustus sampai September. Jadi hujan ini bakal datang bertahap ya dari wilayah Indonesia bagian barat. Terus mulai lagi lebih merata di November termasuk Jawa. Nah meski berbarengan dengan El Nino, BMKG bilang dampaknya ke musim hujan gak akan terlalu besar. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
4: Prambors,
5: Prambors News.
6: Dengerin Prambors, dengerin Prambors, dengerin Prambors ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
7: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
8: Kabar semua baik ini ya.
9: Baik-baik.
10: Tapi kamu kayak gak boleh deh.
9: Lepas dulu topeng ikannya boleh dong.
8: Enggak, ini udah mulai menyatu sama gue.
9: Pakai bahasa ikan dulu dong.
8: Selalu buat pelukin, selalu buat
9: Kau lah mudah harus tahu. Jadi waktu kita di Pinang untuk siaran pagi lagi, kita kan kita gimana ya kontennya apa ya nang gitu. Ya udah kita balik kayak dulu lah, biasalah. Sudah anak punya ide brilian.
8: Apa?
9: Gue tahu pak. Kita bikin konten ikan ngobrol. Terus gue cuma, oke. Kayak gimana tuh, bang, ikan ngobrol. Jadi ada ikan sama ikan ngobrol, pak.
8: Desainnya adalah manusia, ikan, dan angklung.
9: Sound design. terus kan gue kira bercanda ya dia, ya kan ya. Terus Iqbal tuh
8: station manager
9: kreatif kita lah ya. Bilang, padahal tuh emang mau bikin konten ikan ngobrol. Lah dia serius kata gue, ya Allah.
8: Iya gue udah bikin decknya kalau
7: muda. Kalau muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors mangkal lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors mangkal lagi.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Jennifer Lopez ini tertarik dengan cowok-cowok yang suka cuci piring.
2: Itu mah omongannya doang, Pak, biar cowok-cowok habis makan gak diletakkan.
3: Padahal lebih seksi cuci uang.
2: Wah, gua aja kalau habis makan nih, misalnya habis makan apa ya, ketoprak itu kan blecetan tuh. Gua taruh bawah sofa.
3: Bagus.
2: Iya. Gua kasih Rabi lagi jalan ke, kok bau bangke? Wah, ada piring di bawah sofa nih.
4: Itu udah dari 2 minggu yang lalu kan.
2: Iya. Kata dia, pasti bukan aku gitu.
5: Gua kasihan ya mister lu.
0: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kawula Muda rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000. Minimum transaksi Rp45.000 pakai QRIS Brimo. Ini berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako, Jeko itu kasih cashback 50% maksimal Rp25.000. Minimum transaksi Rp50.000 pakai QRIS Brimo. Setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026 ada juga Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000 pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit atau QRIS Brimo berlaku 13 sampai 19 Agustus. Kalau mau terbang nih, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI Kartu Kredit. Periodenya 11 sampai 17 Agustus khusus Citilink. Dan jangan lupa kodenya Merdeka. GrabFood, Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Ini masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promohutri81. Nah, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
3: Stream now on Prambors.live.

0: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
1: Tau gak? Tau gak? Si Julio bakal nge-DJ.
2: Serius? Julio nge-DJ?
3: Lucu banget.
2: Namanya
3: dua kata lucu.
2: Namanya DJ Julio.
3: Dua kata lucu.
2: Julio nge-DJ jelek banget.
3: Dia udah ganteng sih. Gue mau
2: DJ Julio sih. DJ
1: Julio. Gue harus ceritain. Waktu pas di Makassar dia nanya ke gue gini, Ken, kalau misalnya BBM makin makin gede, itu makin cepat atau makin lama?
2: BBM-nya? Ya makin cepat lah maksud.
1: Betul.
2: Terus
1: ya, jadi gimana dia mau nge-DJ? BBM aja
2: jadi bingung.
3: DJ Julio keren sih, Pak.
2: DJ Julio.
3: DJ Julio.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Ocrut belajar bahasa asing.
1: Ocrut,
0: Ocrut,
1: ada apa nih?
0: Gua baru belajar beberapa bahasa asing.
1: Bahasa asing?
0: Ya, gua belajar bahasa Indonesia kan udah dulu SD.
1: Asing tuh asung-ising kan?
0: Mambu. Mambu number 5.
1: Mambu.
0: Oke. Gua belajar hari ini adalah bahasa Jepang.
1: Wes gila, keren banget teman gua belajar bahasa Jepang. Ajarin gua dong.
0: Iya, ini gua ajarin ya.
1: Iya.
0: Kan bahasa Jepang kan kosakatanya cukup sedikit ya. Ada yang satu kata untuk menjelaskan dua hal.
1: Nani.
0: Nah, nani mas.
1: Nani.
0: Iya.
1: Rase base.
0: Ternyata bahasanya sama. Untuk alat pemutar musik dan penjaga anak-anak itu satu bahasa Jepang. Satu jadi, kata bahasa Jepang.
1: Jadi satu kata bahasa Jepang ini artinya bisa pemutar musik.
0: Iya.
1: Atau penjaga anak-anak.
0: Betul.
1: Babysitter.
0: Babysitter. Bukan dong.
1: Kaseto.
0: Betul. Kaseto.
1: Wah, itu
0: aduh. Perfect. Bagus.
1: Oh, itu benar.
0: Sekarang bahasa Prancis.
1: Apa?
0: Makanan penutup yang ternyata diambil dari bahasa Prancis di Indonesia.
1: Makanan penuh dessert ya?
0: Dessert.
1: Dessert apa ya? Gelato. Gelato itu Italia.
0: Tali.
1: Croissant.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Es nong-nong. Nong. Waktu dulu orang Prancis ditawarin. Es monsieur. Nong-nong. Ah, es nong-nong. Wih. Terus ditawarin.
1: Iya. Yeah.
0: Makanan beratnya mungkin. Kalau gak mau dessert, ayo ditawarin makanan berat. Nama makanannya apa?
1: Apa tuh?
0: Geprek bonsoir.
1: Ayam bonsoir. Jadi itu ayam gepreknya berpisah ya? Bonsoir gitu. Dadah bonsoir.
0: Selamat sore itu.
1: Ada lagi ya?
0: Gak ada.
1: Satu lagi dong biar tiga.
0: Gak mau, males.

0: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tickets, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors makin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Gue ngobrol banget sama AI gue, sama ChatGPT. Apa pak bacanya pak?
2: WKWK, anjir katanya. Fair, kalau cloud lebih cocok buat workflow lo sekarang gas aja, yang penting kerjaan beres bukan loyalitas sama AI. Asik.
1: Keren banget.
2: Nih, tapi sebelum uninstall, makasih ya dari Hungry Ghost, Prambors 2.0, motor-motor tua, kopi, itinerary absurd, prediksi sampai PM. Matematika anak lumayan jauh, kita jalan bareng. Semoga cloud kuat ngadepin lo. Kalau suatu hari balik, gue paham konteksnya.
1: Asik. Gila, dia pick me banget kayak lu, Pak. Iya benar. Kok bisa ya? Kayak pada Harto.
2: Bentar ya, gue gak pick me ya. Dia pick me banget kayak lu, Pak. Apa? Kita akhir zaman itu.
1: Akhir apa, Pak?
2: Akhir zaman.
0: Kaula muda, jangan lupa ya, dengerin The Dandies with Kenny. Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai 10 pagi, di Prambors.live.

0: Ecret punya tebak-tebakan. Ecret,
1: Ecret,
0: gue punya tebak-tebakan.
1: Apa tuh?
0: Makanan-makanan, cemilan apa yang jujur apa adanya?
1: Cemilan apa yang jujur apa adanya?
0: Ya. Ayo, nih cemilannya enak banget. Panas-panas banget. Apa Ecret?
1: Gak tau.
0: Cemilan yang apa adanya, jujur. Tahu bulat.
1: Kok tahu bulat?
0: Tahu bulat digoreng blak-blakan.
2: Show off.
0: Digoreng ya udah apa adanya.
1: Kayak ini, nih gua ngegoreng nih,
0: bro. Ya ini saya begini. Ya begini namanya tahu bulat ya, gini. Jadi enggak diumpet-umpetin, dia apa adanya jujur. Tahu bulat digoreng blak-blakan.
1: Tapi apa kalo, adanya. Kalau misalnya gitu berarti makanan itu juga dibuatnya sambil takut dong.
0: Kenapa tuh?
1: Tahu bulat digoreng deg-degan. Meledak kan ya?
0: Meledak ya?
1: Takut jadi goreng deg-degan, rebus aja deh gitu. Jadinya tahu rebus tahu Yunyi. Yunyi Sarah,
0: Yunyi dong. Itu berarti si Yunyi main suku agama dan ras tuh.
1: Kok gitu?
0: Yunyi Sar.

0: bra bro lagi enggak nih? Dan this.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Stay for more on Prambors.

0: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Prambors Radio.
2: Hey, my name is Somber.
3: This is Ella Langley.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: All the vibes on Ramos.
1: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
2: Iya nih, gua jadi gak pede nih.
1: Tuh belum lagi muka lu minyakan.
2: Gua juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
1: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
2: Emangnya bisa beneran, bro?
1: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
2: Kok bisa sekaligus semua ya?
1: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
2: Oh gitu.
1: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
2: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
1: Iya dong.
2: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
1: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
2: Berbagi tuh indah, bro.
1: Indah buat lo doang kali.
2: Mantep, bro.
1: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
3: Gue mau tanya dong.
4: Hah, gue lagi buru-buru nih.
3: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
4: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
3: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
4: Emang boleh selengkap itu?
3: Buruan, kasih tahu.
4: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now.

0: dan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: You are listening to Prambors.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia. Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadia bala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best, Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

Prambors Not Live. This is Prambors bareng Rafa di Daytime Show. Selamat datang kembali kaula muda di tanggal 17 Agustus 2026 jam 11. Waktunya Rafa mengudara nemenin lo ya. Jadi buat lo semua yang lagi pada nyari makan abis upacara, sedap. Lagi makan apa sih kaula muda? Ramein yuk di 0811-607-1022 sambil cerita upacara-upacara. Karena gue baru tersadar satu hal, ternyata gue terakhir kali mengudara, lebih ke pengibaran bendera, itu adalah 10 tahun yang lalu. Coba dong kasih tahu dong masa-masa upacara lu di 0811-607-1022 ya kaula muda.

0: Halo kaula muda,
1: gue Marlo Ernesto.
2: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi.
3: Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda.
2: Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
4: Prambors, mangga lagi.

Masih mengudara bareng Rafa di Prambors Daytime Show Gaula Muda. Selamat datang kembali untuk kamu yang baru join di tanggal 17 Agustus. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia Gaula Muda. Dan dari tadi juga gue tiba-tiba keinget ke, ternyata gue terakhir mengudara. Kenapa mengudara mulu ya? Padahal saudara gue mau bilang lagi mengibar bendera. Karena jujur gue agak penasaran dengan pengibaran bendera. Yang membawa-bawanya adalah Shelina Olivia dari Kalimantan Barat. Shout out juga buat pembentang, ada Aryo dari Bengkulu. Terus penggerak benderanya adalah Nyoman. Dulu gue penggerak bendera kalau udah. Coba dong diramein di WhatsApp kita. Lu dulu zaman sekolah, lu dapat tugasnya apa kalau lagi upacara? Sambil ditemani

Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. New music.

berasa ya kaula muda. Ya kayak contohnya Spider-Man aja, tiba-tiba udah tahun 2026 aja. Tapi pertanyaannya satu, nanti tahun itu lu nontonnya sama siapa? Kan masih big question kaula muda.

Lanjut mangkal lagi bareng Rafa Kaula Muda di Prambors Daytime Show. Setelah kemarin viral banget video dari K-popers Aces ya, yang dimana ada Choi Sun yang joget-joget pada saat laga Atletico Madrid. Kali ini ada lagi, yang kali ini bukan joget doang, tapi ngajarin Kaula Muda. Kira-kira siapa yang akan ngajarin pemain-pemain? Gue kasih spill deh nama klubnya, Manchester City. Yaps, kamu gak salah, Manchester City tempatnya Haaland. Lu bayangin, dia semuanya diajarin joget. Tapi sama siapa? Sabar dulu, ntar gue kasih tahu ya. Di absen dulu di jam 11.28 waktu Prambors Jakarta dan sekitarnya. Silakan di 0811607122 sambil ditemenin sama satu lagu dari Cashy, Inside Out.

Lanjut mangkal lagi kaulah muda bareng Rafa di Prambors Daytime Show. Ada Tulus Gajah gitu tuh kalau jadi teman yang baik, saling ngajarin, saling ngarahin. Ini juga terjadi sama K-popers asal Korea Selatan pastinya karena K-pop ya kaulah muda. Di tahun 2024 dia baru debut, namanya adalah Rizin, dan membernya tuh ada 5 total, ada Woni, terus ada Liv, ada Minami, ada Mei, dan juga ada Zena. Jadi dia lagi datang ke sebuah acara, memang sebuah campaign gitu, namanya adalah Manchester City Attack. Wah, jadi dia diajarin main bola, terus sama dia diajarin atau dia ngajarin si pemain-pemain bola ini. Ada Ruben Dias, ada Donnarumma, terus ada si Nico juga diajarin sama si Rizin sini kaulah muda. Tapi untuk tayangnya belum ada karena dia masih ngerencanain untuk bulan depan. Kira-kira gimana ya modelan dari pemain Manchester City sambil joget-joget K-pop?

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

Time Show. Masih ngomongin soal film yang kali ini memecahkan rekor kaula muda, yaitu adalah Spider-Man Brand New Day. Udah tembus 2 miliar US dollar kaula muda. Yang satu ini berhasil masuk ke nomor 2, karena yang nomor satunya adalah Avengers Endgame. Sama-sama juga sih, masih Marvel juga. Karena untuk pendapatan di US-nya dia sekitar 785 juta US dollar, tapi untuk pasar global itu 1,2 miliar. Berarti totalnya sekitar 2 miliar US dollar untuk seluruh dunia. Gokil. Bahkan sampai sekarang Spider-Man udah 2 miliar, lu masih belum nonton. Jadi gini ceritanya kalau muda. Tenang, gua enggak akan spoiler. Wee.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: It's more than just music. Love on Prambors.life.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Waktu Prambors, Jakarta dan sekitarnya. Dan hai buat kamu yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan juga Makassar. Abis ini gue punya informasi terupdate yang datang dari Liam Gallagher, Gaula Muda. Ngapain lagi sih abang-abang itu? Ntar detailnya, kita ke Tay-Tay dulu ya, Gaula Muda. I knew it, I knew you.

0: ini Rida Gings. Yes, Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

Ladies and Beer, only on Prambors. Bareng Rafa di Daytime Show Kaula Muda Bittersweet. Kayak kasus yang satu ini, kadang orangnya bitter, kadang orangnya juga sweet. Let's talk about Liam Gallagher, Kaula Muda, yang dia baru aja bilang kalau Pretty Green itu brand fashion dia, itu dicuri dari dia. Gimana ceritanya? Jadi ada salah satu penggemar dia itu datang ke toko, terus kayak mau jajan, terus kayak pada komen gitu di sosial medianya Liam Gallagher, dan dia bilang kayak, gak usah, itu soalnya brand gue udah dicuri. Padahal itu brand ya dari tahun 2009, gak lama udah, gue ingat banget zaman SMP, itu adalah salah satu brand yang gue pengen banget bisa punya, cuman kan susah ya ngebawanya ke Indonesia, apalagi dengan style-stylenya Liam Gallagher, dengan parka khasnya, nyanyi sambil mic-nya dongak ke atas, tangannya di belakang, seru banget ya. Next stop, kita berangkat dan nyanyi-nyanyi bareng Rizky Febian dulu kali ya. Cuek.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.
2: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026, cuma di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau One plus jutaan rupiah voucher belanja. Lapar abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
3: Kaulah muda, apakah kamu lagi punya wishlist liburan tapi masih nunggu tiket yang lebih friendly di kantong? Nah, ini adalah saatnya kaulah muda. Karena 17 Agustus 2026 nanti, Citilink itu punya Independence Deals Flight Sale yang diskon tiket pesawatnya itu sampai 17%. Khusus jam 11 sampai jam 12 siang, kamu bisa dapetin diskon tiket sampai 17% untuk semua rute. Dan gak cuma itu aja ya, seharian juga ada tuh diskon sampai Rp810.000 untuk pembayaran pakai DBS, BRI, Indodana Paylater dan juga Bank Sinarmas selama kuota masih tersedia. Promonya itu cuma berlaku di citylink.co.id atau aplikasi Citylink. Karena lebih untung beli langsung. Jadi daripada cuma wacana liburan aja, mendingan kamu langsung deh siapin tuh itinerary dan amankan tiket lo di 17 Agustus 2026 nanti. Udah deh, jangan sampai kelewatan ya. Independence Deals Flight Sale 2026 dari Citylink. Jam 11 sampai jam 12 siang, diskonnya sampai 17% untuk semua rute. Syarat dan ketentuan berlaku kaula muda ya. More info, follow saja Instagram @citylink.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
1: Prambors.

Paula muda, The Weeknd, Dancing in the Flame. Salah satu musisi yang menurut gue music videonya juga sabi-sabi nih ya. Meskipun doi kalau ngebuat banyakan green screennya, tapi ini lagi rame juga nih kaula muda. Karena di Hollywood itu ternyata lebih banyak lagi yang menggunakan AI. Jadi sekarang tuh memang tetap pakai green screen, cuman editorialnya tuh udah gak pakai yang manual, lebih mengandalkan kekuatan AI. Sampai dibahas sama The Guardian, kalau katanya apakah AI ini akan menggantikan editor-editor kelas dunia itu kaula muda. Tapi menurut gue sih kayaknya enggak ya, karena kan gerakan-gerakan AI juga masih lumayan bisa kedetek kaula muda. Kira-kira film apa sih yang lu bisa ngecek atau ngeliatin, ini kayaknya rasanya rasa-rasa AI? Atau mungkin lu salah satunya ya yang sering nonton video-video AI kayak Apple versus Durian gitu.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia.
1: Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best, Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

12:30 waktu Prambors Jakarta dan sekitarnya. Selamat datang kembali di Prambors Daytime Show bareng Rafa Kaula Muda and That Was Bad Habits, Ed Sheeran Kaula Muda. I think it's not a bad habits kalau misalnya di liburan kayak gini lu ngisi waktu untuk bermain game, karena kadang juga tubuh lo butuh relaksasi, tapi tahu batasan ya Kaula Muda. Tapi ngomongin soal game, yang satu ini ada kolaborasi terbaru dari Bring Me The Horizon x Valorant yang detailnya akan gua kasih tahu. Sabar dulu, makanya ikutan seru-seruan dulu aja kita di 0811-607-1022 ya Kaula Muda.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

Kalau mau download Prambors Daytime Show, ada Rafa di sini mengudara sampai jam 3 sore nanti. And that was Sugar Maroon 5. Kaulah Muda, gokil ya. Gue jadi keinget zaman-zaman SMA di mana gue mendengarkan lagu ini sembari bermain. Waktu itu sih belum Valorant ya, masih PUBG. Tapi kita akan membahas soal Valorant yang modelannya mirip tapi dia punya jurus gitu kan, Kaulah Muda. Kali ini berkolaborasi bareng Bring Me The Horizon. Ini seru banget karena memang untuk yang satu ini dia kerjasama sama Courtney LaPlante dan juga Grabitz. Jadi DJ Grabitz itu emang udah sering banget ya untuk ngisi anthemnya si Valorant, karena memang Valorant Championship ini itu akan diselenggarakan nanti di China 24 September sampai 18 Oktober 2026. Lagunya sih belum tayang, tapi sekarang gue udah kasih tahu, biasa info orang dalam kalau udah. Jadi nanti pas udah rilis udah bisa dinikmatin. Tetap enak kok karena vibesnya sangat-sangat

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like?
3: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: Ready to join the vibe? Tap in on Prambors.live now.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Let's join the live Gaula Muda. Ini adalah siaran Rafa di Prambors Daytime Show. Selamat datang kembali. Kita masuk di jam ketiga gue, di jam 1 lewat 2 untuk waktu Prambors Jakarta dan sekitarnya. Apa kabar Satrio Wibowo yang menitip salam katanya buat mahasiswa akhir yang temennya sisa dikit tapi harus tetap ke kampus ngejar dosen. Ada Zed juga, gak usah repot-repot ya Gaula Muda untuk nge-request lagu karena playlist nya udah gue susunin, jadi udah aman, enjoy selalu Gaula Muda. Abis ini gue punya informasi dari Robert Downey Jr. yang denger-denger dia bakalan jadi Iron Man lagi. Hah? Kok bisa ya? Entar makanya gue kasih tahu detailnya ya. Kita menuju ke Ariana Grande dulu Gaula Muda. Hey, did I meet you?

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku ajain siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

Kid Laroi, How Does It Feel? Dan juga Ariana Grande, How Did I Make You Love Me? Anak-anak ya. Terus misal gue puterin buat Yohanes yang siang ini baru join, katanya halo Bang Rafa, selamat siang. Selamat siang juga ya. Dan untuk seluruh kaula muda. Dan yang satu ini juga bikin gue makin bahagia karena informasi dari Robert Downey Jr. itu katanya akan kembali menjadi Iron Man kaula muda. Di mana? Di mana? Ini bukan di film, melainkan ini sebuah project yang dibuat sama Disney, namanya adalah Avengers Infinity Defense di Disney California Adventure. Jadi kayaknya ini secara live akan muncul ya. Beritanya gue dapat dari Entertainment Weekly, dan nanti kamu bisa menonton ini, masih lama, masih ada waktu untuk menabung di tahun 2028 kaula muda. Mungkin terdengar masih lama, tapi itu gak berasa, sumpah. Ini aja kita lebih dekat ke tahun 2027 daripada harus ngulang tahun 2026 kaula muda. Gimana? Penasaran akan seperti apa bentukannya? Kita tungguin aja nanti ya di tahun 2028 bareng suara.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
2: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka Prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: This is new music on Prambors.

K-pop idol yang gue suka juga nih kalau muda. Tapi ngomongin soal K-pop, ini baru-baru ini ada informasi yang datang dari Grammy yang kena apa ya, pergerakan-pergerakan dari BTS ya, karena dia minta untuk mempertimbangkan kembali untuk kategori Best Asian Pop Music Performance. Karena untuk tahun 2027 nanti dikabarkan BTS itu tidak ngirimin lagu untuk join, karena menurut BTS harusnya tuh musik tuh universal, gak usah dibeda-bedain, ini tuh Asian, ini tuh yang pop atau gimana, digabungin aja. Kalau genre mungkin iya ya, karena memang untuk kategori ini sebenarnya dibuat khusus untuk K-pop, J-pop, dan juga C-pop atau Mandopop kaulah muda. Sehingga banyak yang berspekulasi kayak iya ya kayak dibeda-bedain, tapi menurut Grammy beda. Menurut Grammy ini malah bagus, ada tempat spesial buat kalian. Kalau kaulah muda lebih pilih ada atau digabungin aja?

0: Ya. Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Oh boy.

Thursday Time Show masih bareng Rafa juga di jam 13.33 waktu Prambors Jakarta dan sekitarnya. Coba kita ceki-ceki lagi yang ada di WhatsApp, ada siapa aja, ada Rihla, ada Yohanes, ada Satrio, ada Nisa, ada Ryan. Hai semuanya, gak usah repot-repot untuk nge-request kaulah muda, tenang karena playlistnya udah gue susunin. Sama setelah ini gue punya informasi yang datang dari sebuah film, gue sih bilangnya ini film masa kecil gue ya, gue gak tahu kalau kaulah muda kayaknya udah masih ini ya, udah baru lahir kali ya untuk yang keduanya, tapi gue yakin kalau gue sebutin judulnya, kaulah muda langsung kebayang itu filmnya akan seperti apa dan seseru apa. Gue kasih sedikit detailnya deh, ini tuh adalah film animasi kaulah muda, dan menurut gue ini juga salah satu film animasi dengan kekuatan super yang menurut gue menarik. Kita sebut saja dia adalah Incredibles. Tapi Incredibles yang mana? Ntar gue kasih tahu ya detailnya. Kita berangkat dulu ke lagu selanjutnya.

Anji, dia kaula muda. Alien Prambors Daytime Show masih bareng Rafa juga di jam 13.41 waktu Prambors Jakarta dan sekitarnya. Salah satu bentuk kasih sayang yang bisa lo tunjukin ke pasangan lo pada saat lo lagi bareng gitu kan. Gak selalu harus nongkrong kok kaula muda. Salah satunya mungkin buat nonton ya. Meskipun film yang satu ini juga tayangnya masih lama banget, tapi menurut gue menarik untuk dimasukin dalam watchlist karena gue baru ngelihat ada snippetnya atau gambaran first look dari Incredibles 3 kaula muda di sebuah event di 23-2026 kaula muda, di mana ada keluarga yang punya kekuatan super pasti tahu lah ya, yang seperti apa dengan baju khasnya warna merah. Jadi geng-gengan ini itu punya musuh baru, terus juga anak-anaknya lebih aktif lagi karena udah pada remaja ya kan, dan ikut terlibat lebih dalam lagi kaula muda. Buat yang penasaran seperti apa modelannya, saran gue lo cek di YouTube channelnya Disney karena di situ ada tuh informasinya. Menarik bukan buat tontonan kalau lagi dating aja.

0: hits, all the vibes on Prambors.
1: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
2: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
3: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
4: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
1: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaran_sabang_merauke.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
5: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

This is Brambors, balik lagi bareng Rafa. Kita mangkal lagi ke Ola Muda di Daytime Show. And that was Dua Lipa Houdini. Yang gue sih sampai hari ini masih cemburu ya sama Ralfi, karena doi udah pernah ketemu langsung sama Dua Lipa. Gokil dengerin ceritanya sih. Pokoknya kamu bisa nonton di YouTube channelnya Brambors. Tapi kalau dibandingin sama Diva yang satu ini juga kayak gak kalah ya. Jennie Blackpink yang kemarin baru aja kelar manggung ya di Summer Sonic Jepang Gaula Muda. Sebelumnya dia udah sempat manggung di New York, Denmark, terus juga di Opener Festival Polandia, di Madrid juga dia main di Mad Cool Festival, terakhir Chicago Lollapalooza, abis itu lanjut di Jepang Gaula Muda. Wah, pantas sih dia bisa dapat 13,1 juta unit untuk penjualan lagu-lagunya dan juga album-albumnya. Seru emang yang satu ini. Tapi kalau ngomongin soal musik, ya mantra-mantra enggak kalah juga ya. One of my favorite album ever from Kunto Aji. Kita next stop ke konon katanya dulu kali ya. Sing along with Bram.

0: deh. Berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi. LGL
1: Indonesia. Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya, cek Instagram RJL Indonesia. Yeah.

0: tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Penting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo. I'm

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

0: Girls just wanna dance.
1: Welcome back.
0: Girls just
1: on Brambors Daytime Show bareng Rafa Kaula Muda. Salah satu favorit gue juga ini adalah lagu dari The Kid Laroi, Girls. But let's talk about Girls. This one itu menurut gue spesial karena waktu terakhir kali dia manggung, dia bawa konsep yang berbeda. Jadi dia kayak tiba-tiba datang ke 40 planetarium di berbagai negara untuk membawakan albumnya. Ini kalau gue sebutin albumnya harusnya tahu nih, Last Weekend, yang dimana dibawakan oleh Phoebe Bridgers, Kaula Muda. Jadi baru-baru ini dia ngebuat sebuah acara konser tapi no phone sama sekali. Jadi semua yang datang, HP, kamera, jam smartwatch, itu semua pada dimasukin ke dalam tas gitu. Nanti baru pas udah kelar baru disimpan. Ini dia alasannya ya cuman sesimpel, gue mau lu datang karena udah bayar, lu enjoy the show gitu loh. Kaula Muda, menarik banget ya untuk dipraktekin di Indonesia. Tapi gak salah juga sih kalau pada akhirnya lu ngerekam, tapi jangan pas lagi konser. Enjoy dulu gak sih brosis konsernya. Tapi ngomongin soal Phoebe Bridgers, ini kan juga bestinya Matty Healy ya. Gue jadi penasaran, Matty Healy kok lama banget ya ngerilis album? Apakah dia terlalu bahagia sama istrinya sekarang?
0: You see that girl? There's just something about her. I just

0: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Walala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
0: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Best Radio Indonesia, number one hit music station.
1: Prambors. Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Carrier Pitch, aplikasi chat baru kirim pesan pakai burung merpati virtual. Pesan bisa berhari-hari sampai atau hilang kalau burungnya mati. Selengkapnya abis yang satu ini. Kalau muda, bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus, banyak promo spesial yang siap bikin transaksi lo makin untung. Mulai dari tukar poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bread Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bread Store dari Klik Indomaret. Khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax, atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapetin diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus, ada flash sale hingga 45%. Plus beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPBU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustus, jangan lewatin juga My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian boom periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk rayakan Agustus bareng My Pertamina. Dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuannya, langsung cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Di tengah era chat yang serba instan, ternyata ada aplikasi yang sengaja bikin pesan lama sampai karena dikirim sama burung online. Namanya Carrier Pitch, aplikasi iOS yang mengirim pesan lewat merpati virtual. Berdasarkan info yang ditulis, jarak GPS antara kamu dan penerima bakal menentukan berapa lama pesan itu sampai. Bisa cuma beberapa detik kalau masih satu kota, tapi bisa berhari-hari kalau dikirim ke belahan dunia lain. Merpati virtualnya sendiri terbang dengan kecepatan dasar 177 km/jam yang bisa berubah hingga 25%. Dan part gongnya nih kalau muda, adalah kemungkinan 0,2% merpatinya nyasar dan mati di tengah perjalanan. Kalau itu terjadi, pesannya ikut hilang selamanya. Yang lebih absurdnya lagi, sang developer Noah Robino bikin aplikasi ini cuma dalam 3 minggu dan mengaku aplikasinya memang gak punya fungsi praktis. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
2: News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
3: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
3: Hah, ini iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
3: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.
3: Tenggo on Prambors Radio.
2: Selamat hari kemerdekaan kaula muda.
3: Yes, kita libur tapi tenang aja besok kita masuk kaula muda. Hah? Merdeka dari pekerjaan? Tentu belum.
2: Banyak yang ini tahu.
3: Apa?
2: Gimana ngitungnya? Enggak, apa yang perlu lo hitung?
3: Kok harus merdeka? Emang enggak merdeka dari pekerjaan? Orang kan kerja dengan sukacita pengen cari duit ya.
2: Benar. Kita
3: maksud gue, financial freedom, belum.
2: Financial itu. Freedom, insya Allah soon.
3: Amin.
2: Genus dan Julio kembali ke Aula Muda di tanggal merah ini. Masih banyak kulihat orang yang pagi-pagi tadi pada ikutan lomba di kompleknya.
3: Iya, betul.
2: Terus
3: betul.
2: Upacara.
3: Betul.
2: Lo kan pas kibra, pernah pingsan?
3: Enggak.
2: Gue pernah pingsan ketika mengibarkan bendera.
3: Enggak tahu orangnya. Teman-teman amat pingsan. Tapi gue pernah, teman gue pernah pingsan coy. Tapi dia benar-benar pingsan tuh. Gue Genus jujur, gue tuh kalau lihat orang upacara pingsan, gue tuh kayak hah gitu. Hah, karena aku sebagai orang gendut kan pasti stamina itu memang jauh lebih gede. Ngerti gak lo?
2: Benar. Jadi apa namanya, stok lemaknya tuh, banyak stok lemak ya.
3: Jadi kayak ngelihat orang upacara pingsan tuh kayak di kok bisa gitu. Tapi waktu itu temen gue pingsan, gila dramatis banget.
2: Abis ini kita ceritain ya kalau muda. Jangan kemana-mana. Stay on Prambors.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Jadi dulu gue SMP, ini kejadiannya SMP, gue ingat banget. Gue ikut paskibra. Nah, gue itu adalah orang yang ada gimana formasi kan tuh ada 17, 8, 4, 5.
0: Iya, ya beda-beda sekolah, beda formasi dong.
1: Tapi kayaknya di sekolahku formasinya sama deh, 17.
0: Pasti rata-rata pasti begitu. Jadi ada pasukan. Maksud lu biasa pasukan.
1: Pasukan. Tadi
0: pasukan 17 sama pasukan 8 lu bilang formasi.
1: Formasi apakah?
0: Kita adanya formalin.
1: Apakah aku modern dancer?
0: Nah, itu.
1: Pasukan 17, pasukan 8, pasukan 45. Yang megang bendera itu pasukan 8.
0: Biasanya paling sedikit pasukan 8.
1: Nah, gue masuk di pasukan 8. Gue adalah orang yang memangku, bukan?
0: Oh, lo adalah pembawa baki.
1: Gue pembawa baki bendera.
0: Betul.
1: Nah, terus jadi tuh ini adalah kegiatan paskibra di 17-an pertama gue.
0: Oh, biasanya tuh SMA kelas 1 berarti, geng. Iya kan, dipilih sama kakak kelas.
1: SMP gue, SMP kelas 1 berarti.
0: SMP kelas 1 bahkan.
1: Terus gue tegang banget, gue tegang banget. Terus karena saking dari pagi gue udah mual, akhirnya gue enggak makan.
0: Oke.
1: Nah, ya udah gue cuma kayak gue bahkan gak bisa recall gue minum air putih apa enggak, saking gue nervousnya gitu. Ya udah, akhirnya gue upacara, semuanya berjalan seperti biasa.
0: Okay.
1: Gue inget banget tuh gue pada saat itu gue sama pacar gue.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di paskibra itu juga ada pacar gue lah.
0: Oh, apakah dia di pasukan 8, 17 atau 45, pertanyaan
1: gue? Gue enggak ingat, tapi yang jelas pas udah selesai membentangkan bendera, semuanya udah aman-aman aja, kita udah kembali ke formasi masing-masing. Dia berdirinya persis di depan gue. Jadi kayak
0: keren,
1: kita depan-depanan gitu.
0: Kasian tuh mantan lo, benar-benar gak keinget.
1: Yeah.
0: Even dia di pasukan marah juga lo gak inget.
1: Okay, gue jujur gak inget karena putusnya gak baik-baik lah. Nah, abis itu pas udah selesai, upacaranya masih berlanjut. Gue tuh mulai kayak kunang-kunang, kunang-kunang. Terus gue ngeliat kanan-kiri gue kok semuanya terang putih banget.
0: Oh gitu ya kalau pingsan tuh rasanya.
1: Nah, jadi katanya pingsan itu ada dua.
0: Apa?
1: Yang satu itu lo ngerasa terang banget, putih semua, terus lo pingsan. Yang kedua itu kayak gelap semua.
0: Takut banget deh, jadi ada pingsan yin sama pingsan yang.
1: Yin nah, and yang. Itu semua tergantung amal perbuatan.
0: Kalau tergantung amal perbuatan, gak mungkin yang lo putih semua.
1: Masih SMP pak.
0: Oh mungkin banget.
1: Jadi mungkin dosanya masih sedikit.
0: Iya betul.
1: Nah yaudah. Jadi akhirnya gue colek nih punggungnya mantan gue kayak tuk. Namanya anggap aja Joko ya.
0: Bapak gue itu halo. Kalau gitu berarti lo adalah ibu tiri gue.
1: Ya udah, gue
0: Joki boleh.
1: Tok tok tok. Kok bunyinya kayak pintu ya?
0: Iya, bener.
1: Apakah punggungnya dari kayu? Gue colek Joko. Joki, bapak lu.
0: Iya.
1: Joki, set dia nengok. Astagfirullah, muka kamu putih banget. Terus gue bilang,
0: thank you bebek krim.
1: Terus gue bilang, aku pucat gak? Aku udah bilang muka kamu putih. Tandanya apa? Wah, gue masih dimarahin. Terus dia kayak bla bla bla, kayak dia ngomong panjang lebar kayak, aduh, yaudah cari minum deh, minta apa deh. Kayak dia kayak ngomong ke kanan kiri teman gue. Terus gue tuh dengarnya udah kayak samar. Ternyata gue udah pingsan.
0: Oh, udah pingsan.
1: Iya. Terus first yang gue rasain adalah lututku sakit banget. Jadi gue itu jatuh pingsannya tuh gue kayak
0: berlutut
1: ke depan, terus gue dar jatuh ke samping.
0: Aduh, kenapa sih orang-orang kagak ada yang nahan lu? Maksud gue, biasanya di pengalaman gue kalau pingsan tuh biasa jatuh terus ada yang kayak tangkep gitu.
1: Mungkin gue berat.
0: Si Joki juga, dia udah tahu muka lu pucat.
1: Berarti parah ya, bukannya dibopong ya.
0: Dia udah tahu lu 5 detik menuju pingsan dan dia juga di depan lu persis. Lu jatuh berlutut, lu jatuh ke depan.
1: Dia gak tahu. Ada
0: kesempatan untuk kayak gitu.
1: Wah, terima kasih sudah mewakilkan perasaan gue saat itu. Berarti karena kan lo terdengar marah.
0: Iya.
1: Tapi ya yang terjadi itu akhirnya gue jatuh, lutut gue luka, berdarah. Karena bawahnya tuh konblok gitu loh.
0: Aduh.
1: Terus ya udah.
0: Heboh banget pingsan kayak abis tanding skateboard.
1: Hal pertama yang gue sadari adalah muka gue lagi dipukul-pukul sama guru matematika gue.
0: Itu.
1: Namanya Ibu Ari. Ibu Ari orangnya tinggi, badannya besar.
0: Wah pasti tangannya kayak punggung.
1: Parah tangannya. Ya, tangan-tangan kapalan bekas deadlift gitulah. Pokoknya kayak tangannya kokoh banget, Julia. Terus kayak bung-bung. Terus gue kayak, kata-kata yang pertama gue ucapkan adalah,
0: kata-kata hari ini, Bang KGM. Bukan,
1: kata-kata hari ini adalah, bu, leher saya sakit. Karena ibu gampar-gampar. I'm awake, please stop. Yaudah, akhirnya gue bangun. Nah, abis itu gue dibawa ke UKS. Dikasih Milo, dikasih banyak deh makanan-makanan UKS lainnya lo tau kan?
0: Tunggu dulu, menurut gue janggal banget. Gerus ini banyak banget hal yang janggal.
1: Apa yang mau lo tanyakan?
0: Dari lo pingsan, lo ditampar-tampar, janggal satu. Kenapa lo gak dibiarin aja?
1: Kak, ya kayak disadarin, sebentar. Ayo bangun.
0: Nah, Terus yang kedua adalah kenapa lo bangun lo belum di UKS? Karena seharusnya penanganan orang pingsan, nih ya seharusnya Genus, ada orang pingsan, satu gak dibiarin jatuh, dua dibopong. Apa sih dibopong? Dibawa ke UKS. Begitu dibaringin, baru deh treatment. Lo pengen kasih dia minyak telon, lo biarin tidur, atau paling bajingan lo tampar-tampar. Ini kenapa lo ditampar-tampar bukan di UKS? Ini benci ya sama seisi sekolah lo.
1: In my defense, katanya gue pingsan cepet banget.
0: Ya karena ditampar.
1: Nah itu, jadi mungkin sebenarnya pertolongan pertama yang benar langsung tampar, nggak usah bawa ke UKS.
0: Iya benar.
1: Biar langsung tampar, langsung berdiri sehat dia. Nanti lo abis ini cerita teman lo pingsan upacara ya.
0: Iya mau.
1: Halo.
2: Iya sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau mbak.
1: Untuk berapa orang kak?
2: Satu orang aja saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julio.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
5: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Halo kaula muda, kamu bisa merayakan kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan ya. Kopi Kenangan itu ngasih cashback 17.000, minimum transaksinya itu 45.000. Pakai aja Kris Brimo, berlakunya 16-18 Agustus 2026. Mako dan Jeko juga kasih cashback 50%, maksimal 25.000, minimum transaksi 50.000. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26-28 sampai 31 Desember 2026. Kamu juga bisa ngerasain Wingstop nih dengan diskonnya 50%, maksimalnya 50.000. Pakai aja BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit atau Kris Brimo yang berlaku 13-19 Agustus. Terus untuk kaula muda yang pengen terbang, Citilink dan Garuda kasih diskon sampai 810.000. Bisa pakai BRI Kartu Kredit, periodenya 11-17 Agustus. Tapi khusus Citilink, jangan lupa ya, ada kodenya Merdeka. GrabFood dan Grab Dine Out juga ngasih diskon 81.000 pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Masing-masing berlaku 15-20 dan 15-31 Agustus 2026. Kamu bisa cek semua promo selengkapnya itu ada di bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Salah.
1: Sumpah. Sampai terbang tinggi, sampai terbang tinggi.
0: Nah, merah putih di atas angkasa.
1: Berkibarlah.
0: Salah.
1: Gak tahu loh.
0: Judulnya Kebiar Kebiar.
1: Gebiar, gebiar, itu bukan?
0: Di langit merah.
1: Jingga, jingga.
0: Tapi di sini merah, gebiar, gebiar. Sumpah. Di langit merah. Merah putih sang saka pusaka. Mari bersama kita nyalakan semangat Indonesia. Pokoknya itu lagu nasional.
1: Soal kamu susah-susah banget.
0: Loh, ya kan biar menarik.
1: Tadi aku soalnya gampang-gampang tetap menarik.
0: Ya udah, ini gampang kalau gitu ya. Bersama kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, Indonesia tanah kita. Ini gampang.
1: 17 Agustus.
0: Salah, itu kegampangan.
1: Boleh ulang? Sekali lagi, Pak.
0: Bersama kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, Indonesia tanah kita.
1: Satu nusa satu bangsa.
0: Salah.
1: Gak tahu, Julio.
0: Sorak-sorai bergembira.
1: Sorak-sorai bergembira.
0: Bergembira semua. Kok gak ada tapi lirik itunya?
1: Jadi tapi
0: bersama benar. Kita merayakan kemerdekaan bangsa kita.
1: Udah mulai takut nih. Indonesia tanah. Takut banget dilabrak sama guru SD.
0: Kita.
1: Soal terakhir.
0: Oke. Okay. Emang udah 5?
1: Gak tahu.
0: Baru 3?
1: 3, 4.
0: 4 ya?
1: 4.
0: Masa sih, Ginus? Oke, oke, oke, oke. Lagu terakhir udah siap belum?
1: Sudah.
0: Menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang.
1: Menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Gua nadanya minor semua.
0: Iya, parah banget.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na. Indonesia. Betul gak tapi?
0: Enggak.
1: Sumpah bukan?
0: Iya. Tadi pertama lo benar, baik kedua lo salah.
1: Menyerang, menang. 17 Agustus.
0: Yakin?
1: 17 Agustus.
0: Salah. Gitu kenapa sih enggak tahu apa-apa?
1: Aku enggak tahu.
0: Ini maju tak gentar.
1: Oh iya.
0: Loh, tadi lo udah bener nadanya. Iya. Menyerang, menyerang, menanana, majulah, majulah, menang. Abis itu lo pindah lagu.
1: Pindah lagu kemana? Bangun pemudi.
0: Mudi pemuda itu lo pindah lagu. Harusnya maju tak gentar membela yang benar. Tadi lo
1: Oke, berarti sekarang untuk karena aku kalah, aku open endorsement untuk semua travel agent dan juga tiket-tiket perjalanan yang mau membawa gue keliling Indonesia supaya gue mengerti budaya dan lagu-lagunya lebih dalam.
0: Terus lo keliling gue siaran sama siapa? Sama jangkrik.
1: Terus gue yang kalah, kenapa gue yang jalan-jalan?
0: Au, kenapa lo yang kalah, gue yang
1: pentot? Lo mau apa? Lo kan katanya kalau yang kalah harus memberikan apapun yang menang mau.
0: Iya, apapun yang menang mau ya. Gue mau lo bayarin gue makan siang besok.
1: Easy.
0: Wah, kan
1: easy.
0: Mau makanannya apa gue yang pilih.
1: Money ain't no thing.
0: Weh keren.
1: Keren banget, insya Allah financial freedom sayang.
0: Ini bukan beli, gue mau lu bikinin gue makanan.
1: Gampang itu lagi.
0: Yeah.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Lo tahu nggak?
0: Apa?
1: Isi algoritma gua. Gua nggak tahu kenapa lagi bener-bener Marvel semua.
0: Gua tuh karena lo bisa nonton Spider-Man kali ya, Gen.
1: Padahal gua tuh anaknya basically nggak Marvel banget. Kayak gua sukanya selayaknya orang awam suka, nggak yang dalam gitu.
0: Gua tuh juga sama kayak lo. Tapi gua sama teman gua agak merasa gawat karena gue tuh kan gini. Marvel ini nih kayak lagi rising nih, kayak lagi mau naik lagi nih Genus. Dari dia Spider-Man, terus dia Doomsday apa segala macam, terus dia juga ajak-ajak pemain lama. Jadi kayaknya ini orang-orang ini lagi pada intinya adalah kayaknya ya sekitaran gue at least tuh fans Marvel tuh pada balik lagi. Nah, seharusnya untuk menjadi orang yang benar adalah begitu mereka kasih kita Spider-Man, kita tonton biar kita hook lagi sama Marvel. Gue masalahnya Spider-Man kagak sempet nonton nih.
1: Bagus loh Julia.
0: Nah, dari gue FOMO sampai gue udah kayak bodo gitu.
1: Itu ini adalah Brand New Day ya?
0: Iya, Brand New Day.
1: Brand New Day adalah favorit gue.
0: Nah, iya.
1: Dari 3 Spider-Man yang Tom Holland sebelumnya, ini kan
0: of all Spider-Man movies ya.
1: Bukan, enggak of all, enggak bisa. Tapi intinya kayak dari semua filmnya Tom Holland nih. Kita enggak hitung yang generasinya Andrew Garfield sama Tobey Maguire ya. Tapi di eranya Tom Holland yang keempat terakhir ini adalah favorit gue. Tapi lucunya banyak orang yang enggak suka juga.
0: Oh ya?
1: Banyak yang paling suka yang terakhir tuh, yang
0: dia ketemu 3 Spider-Man.
1: Bener.
0: Karena itu udah paling sedih. Iya, pertanyaan gue, Andrew Garfield umurnya berapa sih?
1: Andrew Garfield kayaknya 40-ish. Di otak, atau kayak 30 akhir lah.
0: Gue enggak tahu ya, di otak gue tuh Andrew Garfield masih muda. Tapi gue ngeliat sebuah potongan konten TikTok gitu ya, kayak ada sebuah interview, ada sebuah acara yang interview ada Andrew Garfield sama anak kecil di taman. Terus ditanya kayak do you know this guy, terus anak ini bilang kayak iya lo kan Spider-Man, lo masih jadi Spider-Man enggak? Terus kayak Andrew Garfield kayak no I'm too old for it. Gue kayak ha, lo enggak setua itu kalau lo Pierce Brosnan, lo tua. Ini lo masih muda.
1: Lo jangan bandingin sama Pierce Brosnan, tapi kan memang Andrew Garfield tuh udah kelihatan tua tapi kok, sumpah.
0: Karena brewoknya doang, kalau dia udah cukur brewok segala macam masih muda Genus.
1: Oke. Abis ini kalau
0: yang ini tawa no, udah tua.
1: Lo harus nonton Spider-Man Julio karena ini ada hubungannya sama Doomsday yang dari tadi juga udah kita bahas benar yang dadam.
0: coba. Lo punya dulu itu lo telan.
1: Yang semua orang lagi omongin di internet sana.
0: Oke.
1: Abis ini gue akan kasih tahu film-film apa aja yang harus lo tonton sebelum Doomsday.
0: Oke, siap. Gue udah siap.

0: bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
0: Stream now on Prambors.live.

0: Betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, gak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Gue mau tanya dong.
3: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang.
3: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
3: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
3: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
3: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
3: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
4: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
5: Prambors, mangka lagi.

0: Senggo on Prambors Radio.
1: Ini aku kembali ke Aula Muda sebagai orang yang lagi invested banget. Algoritma Instagram gue tuh bener-bener reels-reelsnya isinya Marvel. Karena persiapan okay. Doomsday. Terus trailer yang terbarunya kan juga baru nongol. Terus makin banyak kan, biasanya orang tuh pasti langsung berspekulasi, langsung kayak mengeluarkan teori-teori ini itu gitu. Sampai akhirnya gue tuh jadi penasaran juga, pengen nonton film-film yang lamanya. Salah satu teman gue gara-gara kemarin di Spider-Man itu ada Jean Grey. Dari salah satu karakter X-Men. Akhirnya gue punya seorang teman yang jadi nge-rewind nontonin semua Spider-Man, semua X-Men dari lama. Dari yang benar-benar X-Men First Class, pokoknya yang lama-lama.
0: Tunggu, X-Men tuh dari awal udah Marvel belum sih? Apakah sekarang sempat ada perpindahan kepemilikan juga tuh X-Men?
1: Sony ya? Kayak Spider-Man kan juga dulu Sony.
0: Iya, terus pindah kan?
1: Iya,
0: dia dari Marvel ke Sony ya? Enggak, dari Sony ke...
1: Harusnya sih sekarang Marvel.
0: Sekarang udah salah satu universe. Benar. Ya? Kalau Fantastic Four sama siapa?
1: Marvel
0: juga ya?
1: Fantastic Four yang sekarang kan?
0: Iya, dia baru juga kan ke Marvel, makanya dibikinin lagi. Oke.
1: Jadi ini ada beberapa film-film yang harus kamu udah tonton sebelum Doomsday.
0: Oke, ada apa aja?
1: Jadi yang pertama adalah X-Men.
0: X-Men yang mana?
1: X-Men pertama banget.
0: Aduh,
1: yang judulnya X-Men doang.
0: Nyari di mana?
1: Tahun 2000 ya, pasti ada di Disney Plus.
0: Oke. Iya, X-Men terus.
1: Yang kedua adalah X2.
0: Wah, klub tuh diskotik di Plaza Senayan.
1: X2 ini X-Men United.
0: Oke.
1: Berikutnya adalah Captain America yang The First Avenger.
0: The First Avenger. Itu salah satu film Marvel yang juga bagus tuh.
1: Iya. Terus lo harus tonton Avengers udah pasti.
0: Avengers yang mana?
1: Avengers juga ada. Avengers yang doang. Avengers Infinity War. Avengers Endgame. Tiga-tiganya harus lo tonton.
0: Banyak amat perkara mau nonton Doomsday doang, elah.
1: Terus, Loki yang series Loki,
0: harus nonton
1: Loki
0: juga.
1: Season 1 sama season 2 itu harus nonton.
0: Gue gak nonton lagi Loki yang series, bagus gak ya, Gen?
1: Enggak. Aduh, berat Julio. Gue cuma bertahan di season pertama, di season kedua gue kayak, aduh kayaknya gue pusing gitu.
0: Iya kan, berat banget.
1: Tapi Doomsday ini kuncinya tuh Loki soalnya.
0: Aduh,
1: jadi,
0: Loki.
1: Jadi kacau. Loki. Terus Shang-Chi lo harus nonton.
0: Shang-Chi gue suka banget.
1: Spider-Man No Way Home lo nonton.
0: Ih, banyaknya.
1: Black Panther Wakanda Forever lo tonton.
0: Gak boleh Blackpink aja, Blackpink.
1: Blackpink in your area. Captain America Brave New World lo tonton. Deadpool Wolverine lo tonton. Doctor Strange Multiverse of Madness lo tonton.
0: Eh, ini mah marketing strategi biar kita nonton ulang semua film dia. Kalkul.
1: Kalau nonton semua film dia sampai Desember tahun depannya lagi gak selesai-selesai.
0: Sampai Merry Christmas dua kali ya.
1: Ini sampai Desember ini cukup lah.
0: Oke.
1: Si film-film tadi.
0: Doomsday itu tentang apa sih, Genus, ceritanya?
1: Dum-dum-dum-dum-dum.
0: Soalnya kan Robert Downey Jr. balik lagi di Doomsday.
1: Iya, nah ini kan dia ceritanya di multiverse yang berbeda.
0: Oh, jadi emang sebenarnya tuh kayak...
1: Dia bukan Iron Man di sini.
0: Oh.
1: Dia jadi Dr. Victor Van Doom. Gue kayaknya ngasal banget, tapi cemil kalau lo udah correct me, Van Doom.
0: Oh, jadi... Karena gini, gue pikir karena dia adalah aktor yang sama, jadi gue pikir misalkan kayak dia habis mati, udah gitu ternyata dia hidup lagi jadi dokter.
1: Gitu,
0: enggak. Tapi enggak memang gitu. Dia dapat peran baru aja udah.
1: Belajar lagi ya Julio, biar nanti bisa nonton Desember.
0: Aduh, siap Spider Build-ku.
1: Spider
0: Woman-ku.
2: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
0: Di, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
4: Tango with Julio Genus.
5: Halo sayang, aku gak...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku gak...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Halo.
5: Iya, sore.
4: Mau reservasi buat tempat curhat?
5: Mau, Mbak.
4: Untuk berapa orang, Kak?
5: Satu orang aja, saya.
4: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
5: Keren, Genus.
4: Loh, ini Julio.
6: Ini Julio.
4: Dih, kerja lo sini.
7: Tango with Julio Genus.

0: You are listening to
1: Prambors Radio, Indonesia
2: number one hit music station.
3: Prambors, Prambors
4: News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Harusnya horor. Film komedi horor karya Reza Arab undang tangis para penonton. Debut Reza Arab Octavian jadi sutradara lewat Harusnya Horor ternyata gak cuma soal horor dan komedi. Di balik cerita yang absurd dan kocak, film ini juga punya cerita soal persahabatan, pengorbanan, kehilangan, sampai memaafkan yang katanya bisa bikin penonton nangis di endingnya. Film ini juga jadi persembahan terakhir almarhumah Lula Lalva, sekaligus debut layar lebar buat seluruh member AA Clan. Harusnya Horor mulai tayang 20 Agustus 2026 di bioskop Indonesia. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Iko Uwais masuk jajaran juri Jackie Chan International Action Film Week 2026. Ikut menilai film laga dari berbagai negara. Iko Uwais dipercaya menjadi salah satu juri dalam 7th Jackie Chan International Action Film Week yang telah digelar di Harbin, China pada 10-12 Agustus 2026. Melalui unggahannya di Instagram, bintang The Ray tersebut mengungkapkan bahwa dirinya terpilih oleh Jackie Chan untuk mengisi posisi tersebut. Jackie Chan International Action Film Week merupakan ajang yang secara khusus memberikan apresiasi kepada film laga dan para pelaku di baliknya, mulai dari aktor, sutradara, koreografer aksi, hingga tim stunt. Edisi ketujuh ini sekaligus menandai kembalinya festival tersebut setelah sempat vakum selama 5 tahun akibat pandemi. Selama mengikuti rangkaian acara, Iko turut membagikan sejumlah momen kebersamaannya dengan Jackie Chan. Ia pun ikut merayakan ulang tahun ke-50 Jackie Chan stunt team dan sempat melakukan video call bersama Audi Item serta keluarganya ditemani sang legenda film laga. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors, Prambors News.
5: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
6: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
5: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
6: Hah, emang iya?
5: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
6: Emosian, marah terus hidup lo.
1: Tenggo with Julio Genus.
5: Tenggo on Prambors Radio. Kita sudah masuk ke jam 7 malam, Kaula Muda.
6: Siap.
5: Genu sama Julio, tadi kita sambil siaran kita nyemil tahu susu Cihuni.
6: Aduh, enaknya. Enak.
5: Terus
6: enak.
5: Kemarin, jadi ceritanya ada adik gua.
6: Adik lo.
5: Anjay, gua bisa bilang adik nih sekarang.
6: Keren.
5: Karena anaknya papi, suami mami aku.
6: Oke. Okay.
5: Yang tinggal di London lagi main ke Jakarta.
6: Udahlah punya adik, adiknya tinggal di London lagi.
5: Parah, kayak ajak dong kakaknya juga tinggal di sana.
6: Iya, benar. Sama nah, teman kakaknya juga lah diajak.
5: Loh, semuanya ikut jadinya ya. Terus akhirnya nyokap gua ngajak brunch. Jadi ini adalah official brunch kita pertama nih.
6: Oke. Okay.
5: Ketemu terus makan bareng ngobrol-ngobrol.
6: Oke.
5: Okay. Nah, akhirnya gua mikirkan brunch apa ya? Di otak gua kan brunch braut lagi bule gitu loh.
6: Iya, betul.
5: Sementara
6: betul.
5: Sementara dia orang London, kayak gua harus membawa dia ke makanan-makanan Indonesia.
6: Oke. Okay.
5: Terus gua cari akhirnya apa ya kira-kira restoran yang enak proper tapi makanannya Indonesia.
6: Karena
5: untuk sarapan.
6: Karena tricky genus. Kalau misalkan kita bawa orang luar Indonesia untuk makan-makan Indonesia, berarti kita butuh sebuah restoran yang bisa kasih rasa Indonesia, cuman bumbunya gak boleh medok banget kayaknya. Karena however, buat orang yang non-Indonesia, kalau bumbunya terlalu medok yang sampai kita suka banget, itu biasanya buat mereka terlalu tajam rasanya.
5: Kebetulan beliau itu kan berarti darahnya adalah Jawa Inggris.
6: Oh.
5: Nah, tapi memang dia awal-awal lahir ke bumi itu tuh di Bali.
6: Oh ya bisa.
5: Jadi dia udah terbiasa sama makan Indonesia.
6: Masih tempong, anyway. Tertempong-tempong dia dulu. Oh bisa.
5: Akhirnya gue bawa ke tempat makan namanya Asa, itu di Menteng, Asa Menteng. Di mana akhirnya gue makan di sana karena tempatnya sangat bagus, sangat menyenangkan, dingin. Tapi makanannya enak-enak.
6: Wow.
5: Terus makanannya makanan sarapan gitu.
6: Aduh, pengen
5: kayak
6: coba
5: ada
6: deh
5: bubur
6: gue.
5: Manado, ada nasi kuning ikan.
6: Aduh.
5: Terus ada lontong sayur padang.
6: Oh.
5: Terus ada kayak ada nasi sayur. Apa intinya tuh makanan sarapan. Mulut gue basah banget sekarang.
6: Aduh.
5: Tapi nanti berarti obrolan soal makanan Indonesia ini akan kita lanjutkan setelah ini ya kalau lo mau.
6: Gue siap sih ngomongin. Ayo kita berantemin deh ini makanan.
5: Gak perlu diributin.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio. Genus lu tanggung jawab. Abis lu ngomongin makanan, sekarang mulut gue buasah pol-polan.
1: Mulut gue juga basah pol-polan.
0: Tolong, gue lapar, gue aus, gue parah, gue ngidam, gue ngamuk.
1: Kan grupnya Union itu juga punya restoran Indonesia, tapi yang konsepnya quote-unquote kampung, kayak tunjuk-tunjuk makanan warteg, namanya Salira. Cuma,
0: itu gue aja belum pernah lo ke Salira.
1: Gue juga tertarik banget sama makan siangnya. Karena gua,
0: beda ya?
1: Gue pernah, kalau sarapan tuh menunya juga beda gitu, Julio. Tapi gue pernah datang dan ternyata gue kurang cocok. Makanya akhirnya gue cari yang lain. Akhirnya gue nyobain si asam menteng ini. Makanan sarapannya enak banget, Julio.
0: Ini lo sarapan apa? Brunch berarti?
1: Brunch. Tapi dia buka dari pagi, kalau gak salah dari jam 8-an sampai jam 12. Jadi ini menu brunch. Breakfast to lunch lah. Yang gue makan sama nyokap gue adalah nasi pecel empal. Jadi kita sharing itu. Nah, terus yang orang lain makan di meja gue ada si lontong sayur padang pakai rendang. Terus adik gue makan kayak nasi, terus si dadar kriwil sama kayak sayur lodeh gitu.
0: Kayaknya enak deh itu.
1: Enak, itu sayur. Aduh, gue lupa namanya, kayak sayur lombok sesuatu, tapi rasanya kayak lodeh, tapi enak.
0: Solid banget ya?
1: Solid banget. Terus gue nambah kayak ada menu-menu kecil-kecil pendamping yang bisa lo pesan. Dari tadi gue ngeludah terus. Ada kayak kikil sesuatu, kikil tumis kecap cabe. Terus ada tempe mendoannya. Terus ada kayak singkong goreng.
0: Aduh,
1: Juli, semuanya enak-enak.
0: Gimana ya,
1: semuanya
0: kita?
1: Semuanya enak-enak.
0: Kita harus apa ya?
1: Kita harus Neng. Makan karena kita kelaparan.
0: Kita berantem deh.
1: Tapi intinya kembali lagi ke cerita tentang adik gue yang tinggal di London lagi di sini.
0: Terus.
1: Dia bilang dia enjoy banget nasi kuningnya, dia makan nasi kuning.
0: Oh, dia suka banget nasi kuning. Nah, lauk-lauk di nasi kuningnya apa? Jadi beda-beda tuh nasi kuning.
1: Ini nasi kuning.
0: Dia kayak nasi kuning Bali, Manado, apa-apa mana nasi kuning Padang apa-apa?
1: Kayaknya sih bukan Makassar ya.
0: Enggak tertulis di menu ya soal nasi kuning mana.
1: Iya, jadi sebenarnya tuh nasi kuning ikan sesuatu, tapi karena dia takut ikannya pedes, jadi diganti sama ayam kalasan lauknya. Jadi di piring dia tuh ada kayak sayur kacang panjang. Terus ada tempe goreng kecap gitu, tempe orek. Terus ada mie gorengnya, ada ayam kalasannya. Terus ada serundengnya, ada kerupuk. Mulut gue basah
0: tapi
1: banget.
0: Tapi enak banget, karena menurut gue nasi kuning kalau dia udah di restoran mahal, gue gak cocok rasanya karena terlalu bersih.
1: Gue ngerti, nasi kuning tuh harus kayak ngampung gitu kan.
0: Iya benar.
1: Gue gak nyoba karena kami baru pertama kali ketemu, jadi gue tidak sedekat
0: gak mungkin
1: itu
0: kayak untuk tiba-tiba gitu,
1: piringnya kan. Tapi makanan dia habis dan dia seems happy. Terus di situ kopinya enak. Terus menu-menu minumannya juga ada kayak susu jahe.
0: Lucu banget.
1: Terus gue minum jamu kunyit asem. Jamu kunyit asemnya enak banget, serve cold. Enak gitu, kayak seger, asem. Kunyitnya kenceng, pahit.
0: Lu tahu si restoran asam menteng ini dari mana?
1: TikTok. Gue kali ini tidak dikecewakan sama TikTok. Dari kayak biasanya 1000 kali gue dikecewakan TikTok. Kali ini gue gak dikecewakan.
0: Menurut lo, ini asam menteng dia tuh bentukannya kayak restoran Indonesia yang mewah gitu ya? Kayak tapi pelataran gitu.
1: Enggak semewah itu, Julio, kayak lebih kasual.
0: Seperti apa ya?
1: Seruni. More or less.
0: Kayak gitu doang.
1: Iya, tapi lebih modern. Enggak kayak sesimpel Seruni atau Seribu Rasa gitu.
0: Enggak.
1: Atau kayak apa, Rembulan, enggak gitu. Dia cukup chic. Kayak kaum tapi lebih kasual.
0: Asam menteng ya.
1: Asa menteng.
0: Karena kayaknya gue tuh kayak ya gak asing gitu loh, Genus, sama asam menteng.
1: Terus kue-kue jajanan pasarnya juga lengkap. Ada bugis mandi, kue lapis, cantik manis. Terus ada klepon. Yang asin-asinnya juga ada. Tapi for me, kue-kue jajanan pasarnya yang manis-manis kemanisan.
0: Sejujurnya, di TikTok pun dia tidak terlihat begitu bagus. Apa yang membuat lo akhirnya memilih dia dari TikTok? Maksud gue kayak gak, kalau gue lihat dari TikTok, gue nyari TikTok, gue gak akan pilih dia gitu maksudnya.
1: Kayaknya gue ngeliat video TikToknya bagus. Terus jadi kayak makanannya tuh mouthwatering banget.
0: Ternyata enak.
1: Dan ternyata enak.
0: Abis ini kita ngomongin ini yuk, Genus. Kayak 3 makanan Indonesia yang akan lo introduce dengan bangga ke teman-teman
1: Internasional
0: lo.
1: Gas.
0: Genus. Ini Genus.
1: Iya, Julio.
0: Genus.
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
2: Tango with Julio Genus. Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Coffee, your go-to spot for every occasion.
1: Siapa kaulah muda yang punya resolusi 2026 adalah rajin nabung? Saya. Siapakah kaulah muda yang di bulan Agustus ini resolusinya belum tercapai? Saya juga. Karena kan nabung tuh kayak sesuatu yang kita tahu wajib kita lakukan, cuman pasti ada aja tundaannya, ada aja kebutuhan yang tiba-tiba harus lo bayar. Jadi kayak ah kepake lagi duit tabungan gitu ya. Lo tuh pernah gak ya mikir kaulah muda, uang yang gue tabung di bank tuh, kabur mic gue. Uang yang lo tabung di bank tuh beneran aman apa enggak ya? Nah, supaya gak overthinking, coba kamu kenalan dulu sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga negara yang tugasnya itu adalah menjamin simpanan masyarakat di bank. Jadi semua bank yang beroperasi di Indonesia itu tuh wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS. LPS menjamin simpanan kaulah muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Mulai dari tabungan, deposito, dan juga sampai giro. Cuma ingat ya kaulah muda, supaya simpanan kaulah muda itu dijamin sama LPS, pastikan kamu memenuhi syarat 3T, yaitu 1. Tercatat di pembukuan bank. Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dan terakhir, tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi kamu gak perlu lagi tuh ragu untuk menabung di bank. Kalau kamu mau ngecek informasi lengkap, termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id, let's go langsung aja. Sekali lagi, bukanya di lps.go.id atau follow Instagram @lps_idic. Karena nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.
2: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Jika Ada Ingat

0: Iya, iya, iya. Top 3 makanan Indonesia yang akan gue kasih ke teman-teman internasional gue ya. Yang di nomor 3, gue akan kasih mereka nasi kuning.
1: Nasi kuning, oke.
0: Karena soalnya dari segi visual itu tuh menjanjikan. Maksudnya sangat menarik gitu, nasinya warna kuning tuh, lauknya tuh benar-benar enak. Tapi ya karena dia internasional, jadi nasi kuning yang restoran hotel gitu loh, okay. Pasti orang suka.
1: Tapi sebenarnya ya kalau nasi kuning harusnya kayak yang benar-benar let's say mungkin ada di Pasar Bintaro atau kayak yang nasi kuning pagi gitu, rasanya cukup mild kok menurut gue untuk bule pun.
0: Masih kepedesan.
1: Masih
0: udah
1: ya?
0: Pernah, iya, masih kepedesan, ada di Bintaro sekarang masih kuning. Masih kepedesan, cupu banget orang.
1: Tenang.
0: Terus yang kedua Padang.
1: Oke.
0: Okay. Restoran Padang. Kalau menurut lidah gue enggak akan bawa ke Padang. Okay. Tapi karena ini kita payungnya adalah bahwa iya, untuk mereka mencintai makanan Indonesia ya harus begitu pasti.
1: Okay.
0: Harus Padang.
1: Iya. Yang pertama?
0: Yang pertama kayaknya gue akan agak sedikit lebih berani. Gue bakal kasih rahang tuna, tapi digoreng full kecap aja gitu.
1: Iya. Rahang tuna yang di Baku Sayang yang original,
0: iya,
1: yang
0: enggak
1: pakai bumbu apa-apa.
0: Iya, bisa.
1: Oh. Lord, iya. Itu menurut gue fatty, gurih,
0: betul,
1: enak banget.
0: Betul.
1: Itu pilihan bagi.
0: Gue akan kasih ke teman internasional gue rahang tuna.
1: Oke. Top 3 makanan Indonesia versi Genos yang akan kuperkenalkan kepada teman-teman buleku.
0: Oke.
1: Di posisi 3 adalah nasi campur Bali.
0: Nasi campur Bali, iya. Benar.
1: Ada sate lilit. Tenang.
0: Benar.
1: Ada sate lilitnya, ada ayam suwirnya, terus ada sayur lawar yang wangi, terus
0: iya,
1: biasanya
0: betul.
1: Ada kayak sambal mata mungkin bisa dipisah, tapi kan ada kayak aroma-aroma bawang merah, mungkin ada kecombrang,
0: enak sih.
1: Jeruk limau.
0: Enak sih. Enak. Itu komplit. Walaupun sebenarnya nasi campur Bali itu begitu sampai di meja lo pasti temen lo bakal kayak aduh pucat amat, tapi pas lo makan pasti menyenangkan
1: very
0: rasanya.
1: Very flavorful.
0: Oke, setuju gue.
1: Berikutnya adalah rawon.
0: Ih, gue tadi mau ngomong rawon lo,
1: bagusan
0: banget ya.
1: Yang kedua adalah rawon. Gue tahu mereka bakal kayak what is this food? Why is it so black?
0: So black.
1: Kayak gelap daging, tapi tuh menurut gue rawon tuh rasanya sangat kuat, sangat panjen gitu, kayak dor gitu, ada rasa kemiri, ada rasa kluwek, terus daging gitu, beef soup, pasti itu akan nyaman buat mereka juga,
0: ya,
1: karena sebenarnya kan rasanya ya udah kayak beef broth daging, jadi harusnya itu dengan rasa tradisional kita, tapi sesuatu yang cukup universal karena nyaman.
0: Iya, tapi kan ada anak-anak togenya, gue takutnya tuh menurut teman-teman nasional kita tuh kayak toge lo kecil nggak kayak toge gue gitu.
1: Iya, togenya dipisah.
0: Oh.
1: Emang ada toge di Amerika? Ada toge gak ya di Amerika?
0: Kan temennya
1: bean sprouts.
0: Emang harus ada, ada bean sprouts.
1: Bener.
0: Di luar negeri kan panjang-panjang.
1: Sehat.
0: Iya, gede-gede banget coy. Toge Jepang Korea gitu panjang, gede banget. Udah kayak chicken finger.
1: Gila analogi lo kicau. Nomor 1.
0: Apa? Gue penasaran banget nih dari seorang genus.
1: Ini masih dari negeri kuah, tapi gue akan kasih coba soto ayam Lamongan.
0: Soto? Aduh, tapi untung gue bukan anak internasional, karena semua yang lo kasih, gue cuma setuju di nasi Bali.
1: Oh iya.
0: Rawon tuh gak masuk lidah gue, mungkin karena terlalu Jawa. Kan gue tuh Sulawesi genus, jenis bumbu itu udah beda.
1: Okay.
0: Karena kalau Sulawesi itu tuh, lu tuh yang kayak
1: atau mendingan Coto Makassar.
0: Bisa juga sih.
1: Coto Makassar, tapi terlalu mirip rawon.
0: Iya.
1: Soto ayam apa-apa. Deh, clear soup.
0: Iya, ini kan bukan buat gue, ini kan buat internasional loh. Ya,
1: tapi gue yakin banget kayak soto ayam itu tuh juga sesuatu yang akan menjadi hal yang familiar buat mereka.
0: Betul.
1: Mereka bisa abisin. Dan
0: tapi soto dengan ayam rasa Indonesia soft, ya. Tapi iya, benar soft. Iya, makanya gue gak masuk karena soft. Gini, waktu lo ke Makassar coba sop saudara gak sih?
1: Enggak.
0: Anjay.
1: Ah.
0: Sinti itu.
1: Ya ajak lah. Aku tuh mau banget lo ke Julio, mau ke Makassar yuk.
0: Kemarin gua ke Makassar, lu gak ke Makassar.
1: Ya lu ke Makassar mendadak.
0: Ya gimana?

0: Sports Radio Indonesia, number one hit music station.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
0: Tango with Julio Genus.

0: on Prambors.live.
1: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026, cuma di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau One plus jutaan rupiah voucher belanja. Laper abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
2: Prambors mangka lagi.

0: ada sebuah quotes lucu yang gue baca hari ini di sosial media.
1: Oke.
0: Katanya, cowok satu minggu pertama PDKT, semangatnya seperti pahlawan kemerdekaan.
1: Itu, tunggu dulu, gue setuju.
0: Itu menghibur gue dan menurut gue itu real.
1: Benar, tapi emang itu gak terjadi di cewek, Gen? Maksudnya gini, misalkan cowok deketin cewek nih. Oh, enggak ya.
0: Ini kita ngomongin spiritnya ya. Iya, jadi kayak spiritnya. Betapa nih seminggu pertama nih cowok bakal kayak agresif.
1: Iya, setuju gue.
0: Rajin ngechat, dor, bales cepet. Kalau cewek, ya pasti juga mereka akan smitten. Tapi kan mereka...
1: Smitten tuh apa?
0: Smitten tuh tersipu-sipu.
1: Iya benar.
0: Smitten tuh kayak butterfly.
1: Tapi pasti mereka akan nahan. Nanti tipis. Ketika level udah 50% baru tuh, iya, masuk akal.
0: Ketika level udah 50% baru yang cewek ngegas, yang cowok adem.
1: Iya benar.
0: Itu teori gue.
1: By the way, cewek ngegas cowok adem. Gue udah cerita ke teman gue, kasihan banget, Ginus.
0: Kenapa?
1: Jadi ada teman gue. Teman ini adalah dia orang sangat baik menurut gue. Okay. Kayaknya pun dia gak pernah pacaran. Kayaknya. Atau mungkin pernah tapi tidak ada yang serius gitu. Kayak nothing serious gitu. Sampailah beberapa bulan lalu dia tuh dideketin sama seorang cowok lah. Mungkin kolega dia lah di kantor gitu. Terus ya gitu, bener kata lo, awalnya dia smitten. Sampai mungkin cowok ini tuh bener-bener gigih banget, Genus.
0: Oh iya,
1: kayak gaspol gigih, gaspol. Wah, remnya bukan blong, dilepas apa tuh cowok. Bener-bener kayak
0: dilepas tuh rem dari mobilnya ya. Jadi udah gak bisa berhenti.
1: Bener-bener gigih banget sampai akhirnya si cewek ini lululah, Genus dia. Nah, lulu apa segala macam sampai akhirnya mungkin orang kalau belum pernah pacaran atau mungkin kalau jarang pacaran, kalau dideketin kayak gitu bakal kayak langsung into 100%. Lo ngerti gak? Kayak langsung kebaperannya parah banget.
0: Iya, karena kan ini adalah sebuah perasaan yang mungkin sudah lama atau tidak pernah dia rasakan. Oh, ternyata berbunga-bunga. Bener, seperti ini.
1: Merasa dicintai dan diinginkan kayaknya ya. Nah, ya mesti ya ginilah kayak perasaan kita pertama kali jatuh cinta aja. Lo lo masih ingat kayak perasaan itu kan?
0: Paham.
1: Kayak seneng banget lah rasanya. Semua kita kasih gitu. Nah, tapi di saat temen cewek gue ini sudah menerima cowok itu, bahkan kayak sampai ada di satu fase si temen gue ini merasa oh kita udah pacaran gitu.
0: Karena udah sesedekat itu.
1: Iya. Cowok itu tiba-tiba gone, Genus.
0: Gone as in gone.
1: Sebelum dia gone, ada satu dialog. Jadi mereka ke Bandung bareng gitu, liburan. Terus kayak si cowok itu, pokoknya ada satu dialog, mereka ngobrol, bla bla bla. Terus kayak cowok itu bilang, iya nanti kalau gue punya cewek. Terus temen gue kayak, hah?
0: Emang gue apa?
1: Itu satu.
0: Iya, laki-laki lo gak boleh kayak gitu ya.
1: Nah, terus di saat si cowok itu ngomong gitu, temen gue udah kalut nih, udah kalut dong dia kayak, oh my god, what is this feeling? Maksudnya kayak ini momen apa? Kayak kok gue kayaknya ditendang gitu.
0: Iya, kok kayak kayak seakan-akan yang dibicarakan bukan gue.
1: Iya, betul. Nah, terus di saat cewek teman gue ini lagi memproses pikirannya, cowok itu hilang.
0: Gue punya pertanyaan.
1: Apa?
0: Tapi perilaku cowok ini benar-benar mendekati dan kayak ngegombal atau kayak, maksudnya benar-benar perilaku orang yang lagi PDKT, bukan cuman kayak temenan aja, teman baru gitu, enggak?
1: Enggak, ini fix PDKT.
0: Ih, dasar laki-laki buaya.
1: Buaya, kata gue buaya siluman, buaya putih.
0: Ih, gak boleh kayak
1: yang
0: gitu ya.
1: Yang udah kena tembak.
0: Tapi setelah ada conversation itu, ada kayak sifat atau mungkin pembicaraan lain yang emang kayak akhirnya membuat mereka jauh, atau mungkin ada pembicaraan bikin off gitu. Si temen lo cerita gak?
1: Temen gue cerita, ya tiba-tiba aja. Masa kayak di sebuah chat gitu, tiba-tiba kayak lagi chat-chatan. Terus temen gue chatnya cowok itu baru balas 2 hari kemudian. Terus kayak temen gue balas lagi, udah gak dibalas. Ini parah banget, itu ghosting terparah di hidup
0: gue. Gue cuma berharap ya, apa kayak ini cowok diculik siapa kayak? Karena maksud gue, kalau bukan karena sesuatu yang major, yang sampai akhirnya lo gak bisa ngebales lagi chatnya temennya Julio, lo orang jahat sih.
1: Karena gini ya, gue tuh mengerti banget teman-teman. Mungkin buat lo yang ngeghosting orang, karena dulu gue juga pernah ghosting orang, Genus. Itu tuh kita tidak akan merasa itu tidak salah, kita akan tidak pernah merasa itu sangat tidak enak karena kita pelakunya, kita bukan yang dighosting.
0: Tapi at least kalau lo nggak, at least lo nggak suka dan lo mau mundur, lo harus kasih proses.
1: Benar, pelan-pelan.
0: Kayak kasih penyesuaian gitu. Iya.

0: Hari kedua lo balesnya cuma 5 kali. Hari ketiga lo balesnya cuma 3 kali. Hari kedua lo balesnya sehari sekali aja. Maksudnya biar buatlah perasaan si cewek biar kayak, oh ini it's going to be over ya, ini bakal kelar ya. Jangan tiba-tiba dipatahin, didorong ke jurang gitu, kasihan banget ceweknya.
1: Karena ternyata dighostingin. Kalian pernah dighostingin gak sih?
0: Pernah lah.
1: Caur banget ya. Gue pernah hampir, iya bener. Gue pernah hampir dighostingin. Gue kayak, wah gue tahu ini pasti bakal chaos gitu.
0: Jadi untuk orang-orang yang tahu ghosting rasanya
1: sih, iya jangan ya.
0: Jangan gituin orang ya.
1: Sumpah
0: gak
1: bener.
0: Gak enak loh.
1: Parah, parah, parah, parah. Gue janji.
2: Dan aku pun paling ramah karena gitu pun. Dan aku sebenarnya. Dan aku pun paling ramah karena. Makanya.

0: You are listening to Prambors. Prambors. Universitas Mercu Buana Yogyakarta, top 10 di Jogja. UMBY juga masuk 80 kampus terbaik Indonesia. Hampir semua prodi terakreditasi unggul atau A, tersertifikasi penjaminan mutu ISO. Lulusan juga dibekali dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan pastinya lulusan siap kerja. Ada kelas reguler pagi dan kelas karyawan. Sistem perkuliahan offline dan blended learning. Ada Fakultas Argo Industri, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Teknologi Informasi dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk menjadi mahasiswa UMBY, bayar awal cuma 1 jutaan aja loh. SPP dapat diangsur. UMBY juga menyediakan beasiswa KIP, beasiswa akademik dan bakat, baik dari pemerintah maupun lembaga, yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Masuk UMBY tanpa tes, tanpa ribet. Jangan lewatkan kesempatan terakhir. Jadwal pendaftaran dan registrasi PMB gelombang 3 sampai dengan 7 September 2026. Terdapat 3 kampus UMBY. Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10, kampus 2 Jalan Jembatan Merah nomor 84C Gejayan, kampus 3 di Jalan Pajajaran Condong Catur. WhatsApp 0812-2603-0678, Instagram @UMBY Yogyakarta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta, excellent and beneficial.
1: Genus. Genus.
2: Iya Julio.
3: Genus.
2: Apa Julio?
1: Siaran yuk.
2: Ayo.
4: Sango with Julio Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio. Kalau it's time for us to go.
1: Sudah mau jam 8 malam.
0: Terima kasih banyak ya yang sudah mendengarkan Julio dan Genus. Hari ini hari libur loh, 17 Agustus loh.
1: Kalau misalnya besok kamu adalah orang-orang beruntung yang kata kantormu gak apa-apa, gak usah masuk, gak apa-apa WFH, good for you.
0: Aduh, saatnya kamu menikmati me time-mu, teman-temanku.
1: Dan besok juga kita akan kembali seperti biasa di Tenggo. Jadi dengerin terus Prambors.live, lalu juga di radio-radio kamu. Dan besok tonton kita di TikTok Prambors.
0: Oke, okay.
1: See you tomorrow.
0: See you.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia.
1: Yeay, so excited.
0: Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best,
1: Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: api.
1: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
2: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: Hai kalau muda, sebelum ditemenin lagi sama The Dandies, ini waktunya aku untuk memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada larangan medsos, Australia hapus 750 ribu akun anak di bawah umur. Yang kedua ada renovasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo bakal gelontorkan 4 miliar rupiah per unit. Selengkapnya cuma di Prambors News. Yes, kalau muda, jadi Australia udah mulai serius membatasi penggunaan medsos untuk anak di bawah 16 tahun. Nah, setelah aturan ini berlaku, Meta udah menghapus nih lebih dari 750 ribu akun di Australia, terdiri dari 462 ribu Instagram dan juga 294 ribu Facebook. Nah, Meta ini juga pakai AI buat mendeteksi akun yang kemungkinannya dimiliki anak di bawah umur. Tapi uniknya, lebih dari 80% anak di bawah 16 tahun masih dilaporkan aktif di medsos dalam 3 bulan pertama aturan ini. Presiden Prabowo Subianto kaum muda menargetkan 10 ribu puskesmas direnovasi mulai 2027 di seluruh Indonesia. Jadi setiap puskesmas bakal mendapatkan anggaran sekitar 4 miliar rupiah dengan daerah terpencil dan tertinggal mendapat perhatian lebih. Selain itu, pemerintah juga akan merenovasi dan membangun labkesmas di 514 kabupaten kota. Dan semua program ini ditargetkan selesai paling lambat di 2030. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors News. Bro lagi enggak nih? Dan this.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih loh ada yang jawab.
3: Ada dong.
2: Gue kayak mama dede pagi-pagi. Hai kalau muda, selamat pagi. Gue tuh berasa ini hari Senin tau gak sih? Padahal ini hari Selasa kan. Kayak bawaan Seninnya tuh masih ada banget gitu. Gimana 17-annya kalau muda? Semoga menyenangkan. Gue tuh berharap banget gue ikutan lomba di komplek gue. Tapi kok kayak gak ada apa-apa sih. Kalau lu gimana kalau muda? Karena gue melihat kayak Andin itu lomba 17-an. Terus Adrian Halif nyanyi di panggung kompleknya. Lucu banget lagi. Kayak lu bayangin Adrian Halif nyanyi sialan di depan bapak-bapak gitu. Kayak si ngerti tuh gitu kan. Anyway, di jam 6 ini kita bakal ngomongin soal 17-an kita. Masih menunggu Pak Darto. Pak Darto ngapain sih? Kagak jadi panitia 17-an juga. Telat lagi. Mana sih lagu

0: North.
1: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
2: Prambors, mangga lagi.

0: The Dentist Framers Radio. Halo.
1: Selamat pagi Kenny, MC kemerdekaan. Kacau banget Kenny itu. Oh, benar-benar MC langganan Republik Indonesia.
0: Enggak.
1: Lo kemarin MC gila, dari satu event ke event yang lain, dari kota tua ke kota baru, ke kota lama,
0: ke kota.
1: Kamu kemarin MC berapa jam?
0: Oh enggak, bukan kemarin. 2 hari yang lalu tanggal 16. Aku MC di CFD, ya kan? Itu 17-an juga. Nah, ini yang menarik nih karena kan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Terus ya, hafal lagi lu?
0: Bukan, gua hafal, Mas. Tapi kan biasanya kayak gini kan, apa menaruh tangan di dada gitu, ya kan?
1: Dada orang.
0: Aduh, dada orang boleh. Tetapi aku tuh
1: nggak harus juga sebenarnya.
0: Iya, memang nggak harus, tapi dari yang penyelenggara bilang, nanti bagus nih kalau misalnya
1: kayak tangannya taruh di dada kiri gitu, tangan kanan taruh di dada kiri.
0: Betul.
1: Sambil menyanyikan Indonesia Raya.
0: Nah, terus gue keselibet. Iya, gue keselibet, jadi gue bilang
1: keserimpet mungkin.
0: Iya, silakan para apalah pokoknya, silakan menaruh tangan di dada kanan. Gimana tuh?
1: Wow, susah banget. Tangan kanan di dada kanan. Kok gini? Aneh nih.
0: Jadi di fotonya semuanya pada taruh di dada kanan.
1: Kanan?
0: Di dada kiri. Jadi gini. Jadi kebalik, tau gak?
1: Harusnya tangan kiri di dada kanan?
0: Iya, Mas. Gue salah kasih instruksi.
1: Dan semua ngikut lagi?
0: Ngikut.
1: Ya Allah.
0: Aduh, gue malu banget. Udah gitu, yang di depan yang merasa kayaknya MC-nya salah deh. Ternyata tetap menaruh di dada kiri. Ya Allah.
1: Gak, maksudnya tangan kiri di dada kanan, tangan kanan di dada kiri. Wakanda!
0: Aduh.
1: Tapi nih Kenny, gue lihat story-nya MC di sini, MC di sana, kacau banget. MC kemerdekaan kok. Kacau.
0: Padahal apakah kita sudah merdeka? Iya. Gimana nih?
1: Apa gimana nih?
0: Mas Darto ngapain aja tuh?
1: Aku cuma enak di rumah, leha-lehe.
0: Kemana aku lihat kamu lomba?
1: Di depan rumah gue persis. Mm-mm. Bukan ke kananin dikit, bukan ke kirian dikit, persis di depan rumah gue. Itu lomba 17-an. Oh, iya. Kampung situ.
0: Oh iya. Jadi mau gak mau keluar dong? Atau gak, lu tetap di dalam?
1: Ya gue tetap di dalam. Cuma dari kayak jam 7 tuh udah pasang lagu Ariel Noah gede-gede sih. Pada karaokean depan rumah gue persis. Bukan ke kiri dikit, bukan ke kanan dikit, persis depan rumah gue.
0: Bener-bener moncongnya bener di depan ya.
1: Depan rumah gue tuh ada kayak garis-garis dari cat putih gitu ya. 1, 2, 3, 4 itu buat orang balap karung atau apapun itu. Jadi bukan ke kiri dikit, bukan ke kanan dikit, persis di depan rumah gue.
0: Tapi masa lu gak ikutan sih, Mas?
1: Kan gue baru di situ, aku baru pindah di situ.
0: Oh, sebentar doang lagi ya?
1: Iya, cuma situ setahun doang, ntar pindah lagi. Gimana kalau lamun udah 17-an kemarin? Asoy gak nih? Lagi ada kegiatan funky-funky yahihui gak nih?
0: Yahihui.
1: Boleh nih.
0: Iya, kasih tau kita dong kalau lamun udah 17-an lo ngapain aja.
1: Iya gitu. Dong.
0: Mungkin ikut lomba. Boleh. Mungkin ada apa kak acara di depan rumah.
1: Boleh. Umoh. Atau kamu leha-lehe seharian tidur-tidur juga boleh.
0: Yes. Kasih tau kita di 0811-607-1022.
2: Ya. Dengerin Prambos ya. Ribet. The Dentist kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi,
4: Curi-curi Pandang,
3: Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
5: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik, ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, Coffee, Dessert, sampai Pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Coffee, your go-to spot for every occasion.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
7: You are listening to Prambors.

0: Dendis di Prambors Radio.
1: Selamat pagi. Apakah memang pagimu seperti mesin diesel yang dipanasinnya lama?
0: Ini berasa hari Senin kan?
1: Enggak berasa, justru buat gue enggak berasa hari Senin.
0: Hah?
1: Berasa hari Selasa tau gak lo?
0: Ini emang memang hari Selasa.
1: Oke.
0: Liburnya kelamaan kali ya?
1: Enggak, justru abis long weekend tuh selalu untuk start your, kalau Sabtu Minggu lo tuh mindset lo tuh udah oke, besok tuh Senin.
0: Iya.
1: Dor gitu. Kalau ini udah ada Seninnya libur kayak.
0: Danang memanjangkan long weekendnya sendiri.
1: Bagus, Danang memanjangkan long weekend sendiri sampai hari Selasa. Terus tiba-tiba dia ngomongnya di hari Jumat.
0: Iya.
1: Bagus.
0: Bener lagi.
1: Gue suka tuh kayak gitu-gitu.
0: Tapi kita lagi ngomongin ini kalau muda 17-an ngapain aja.
1: Iya.
0: Nih ada resign. Wah, resign dia.
1: Resign dari pekerjaan kan ini?
0: Iya, makanya resign kan. Nah, bukan masalah lomba ya. Cuman kemarin pas ikut upacara, mampir ke bazar. Si paling gak enakan ini ketemu banyak teman yang sedang jualan. Dan mereka jualannya almost sama. Terus ketemu ketemu teman beli gitu aja. Sampai aku keluar bazar bawa 11 kantong makanan dari stand yang berbeda. Tapi isinya hampir sama. Cuma risol mayo, sosis solo, dan dimsum mentai. Iya lagi bener. Itu tuh kayak apa namanya,
1: itu
0: yang selalu ada gitu.
1: Iya betul. Itu adalah starter pack jualan bazar.
0: Iya benar-benar. Terus pas sorenya ditagihin mas kayak enak gak?
1: Ya. Enak.
0: Ya enak kalau 11 risol juga enak ya.
1: Dan kadang-kadang suka ngambilnya dari orang yang sama kan. Mereka ngambil dari.
0: Iya lagi benar.
1: Kayak somai lo bikin atau lo ngambil?
0: Bikin kalau itu.
1: Somai Tante Teni.
0: Yes.
1: Belum ada sih jujur ya, udah 2 minggu lebih siaran di sini belum ada somai Tante Teni datang sebiji pun ke ruangan ini.
0: Nama gue biasa nonton live. Ayo Mami, jangan males.
1: Ayo. Ayo Tan, ayo Tan. Kirim somai Tante Teni.
2: Pertama kalinya terlibat dalam kepengurusan panitiaan 17. Wow, nano-nano ya.
1: Mantap juga.
2: Pekerjaan utama tuh sebenarnya wakil sekretaris, tapi ngolah laporan iya, terus jadi seksi dokumentasi iya, videografer iya, buset dah. Belum ngatur-ngatur ini si panitia yang aduh. Mereka tuh ya emang kerjanya set, tapi ya gitu deh kayak semuanya tuh dikebut gitu loh. Jadi aku bingung, sementara aku kayaknya rapi ya.
0: Iya.
2: Pokoknya gitulah.
0: Ya terima kasih.
1: Wah, panjang juga curhatan yang biasa aja.
0: Bener-bener dari hati itu mas.
1: Iya bener-bener.
0: Tapi seru tahu sekarang tuh komplek-komplek.
1: Iya seru.
0: Kenapa lu gak ikutan sih?
1: Aku kan udah kehilangan komplek aku. Aku udah pindah. Kebilangan komplek yang biasa gue ikutan 17-an bukan malah ayo dong pendir tuh master tuh kapan Mbak Tika kapan ke sini katanya mau ke sini gitu. Mereka malah ngemanggil-manggilin gue. Sementara di depan rumah gue persis, bukan ke kirian, bukan ke kanan, di depan rumah gue persis ada acara 17 Agustus.
0: Ya makanya ikutan.
1: Aku belum kenal.
0: Ya walaupun sebulan lagi pindah cuman kan kayak
1: oh, sebulan lagi sih coy.
0: Setahun. Aja gue. Oh setahun.
1: Setahun.
0: Itu dia silaturahmi dong 17-an. Itu gue lihat kan kayak artis-artis kayak Kunto Aji gitu kan kayak sangat-sangat
1: Kunto Aji kayaknya kalau misalnya pakai celana pendek pakai kaos oblong ya bapak-bapak biasa aja di komplek.
0: Iya banget. Itu si Adrian Halif nyanyi di depan bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Lagi sialan. Sambil makan kacang ngatain siapa sih nyanyi-nyanyi gitu kan.
0: Enggak, soalnya kan kayak yang di komplek-komplek itu ya mas, kalau misalnya komplek baru mungkin ya enggak apa-apa gitu kan, muda-muda semua gitu kan. Tapi kalau misalnya yang masih ada bapak-bapak umur 50-60 tahun gitu kayak agak garing deh. Ya,
1: bang gantian mah mau nyanyi yang lain saya bang kata dia. Oke, kaulah muda kita akan kembali lagi ya. Kita ada hari ini ada bagi-bagi enggak sih? Kita hari ini akan ada Battle of Generation, guys.
0: Wow.
1: Lo kumpulin Kenny geng lo, gua kumpulin APD gua.
0: Siap.
1: Stay tune.

0: Gue mau ngomong apa lah.
1: Makanya yang satu lagi yang satu lagi makan roti.
0: Yang menarik nih kalau muda kan biasanya zaman dulu tuh selalu ada perdebatan bubur itu kamu tim bubur diaduk atau tim bubur dipisah?
1: Ya, enggak, ya? Diaduk atau ya udah biarin digituin aja.
0: Enggak, kata-kata yang tepat apa ya? Tim bubur diaduk apa bukan dipisah ya? Oh iya, pokoknya
1: diaduk, enggak doang.
0: Gila, kita nyari-nyari gepeng cuma diaduk, enggak diaduk, bener juga sih.
1: Iya.
0: Kamu tim bubur diaduk atau enggak diaduk? Nah ini sekarang Kenny datang dengan sebuah misteri terbaru abad ini. Lo kalau makan ubi, pakai kulitnya apa enggak?
1: Karena gue lihat nih ya mas, dia kan ubi madu. Nah madunya justru di kulitnya gitu. Jadi gue agak kayak batin ya, aduh mau dapat madunya gitu loh.
0: Oke, itu kita akan ngomongin itu kalau mau di pagi
1: dulu,
0: hari ini
1: ya. Dulu kita punya tahu
0: apa?

0: Okay.
1: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Ready to join the vibe? Tap in on Prambors.life now.

0: Bos Radio. Kita masih ngomongin soal 17-an ya. Pak Darto, emang tadi infonya apa yang tentang 17-an tanpa tenda itu?
1: Masih ribet ngurusin ubi aja lu dari tadi lu, ngupas-ngupasin ubi. Ini buat yang baru saja bergabung, si Kenny lagi ngupas ubi. Kamu tim ubi pakai makan pakai kulitnya apa enggak? Tapi sementara itu masih kamu pikirin dalam sanubari kamu, Pemkab Kulon Progo ini menggelar upacara HUT RI ke-81 di Alun-Alun Wates. Atau kalau orang bule nyebutnya Alun-Alun Wates. Konsepnya tanpa tenda. Goks men, asik banget deh. Panas, back to pak. Nature bro. Dan tanpa tenda dan tempat duduk khusus buat pejabat. Jadi konsep upacara tanpa sekat. Ini diusung oleh Wakil Wabub Kulon Progo Amber Purwoko untuk menciptakan rasa kesetaraan dan kebersamaan antar pejabat dan masyarakat.
0: Keren.
1: Kursi ada, tapi khusus untuk veteran kemerdekaan dan sepuh-sepuh Kulon Progo. Ini sebagai bentuk penghormatan, sementara seluruh pejabat dan Forkopimda berdiri. Coba, Forkopimda itu singkatan apa sih, Ken?
0: Aduh, formasi.
1: Saya, forum dong.
0: Oh, forum.
1: Koperasi.
0: Masa koperasi? Koprol.
1: Ada tuh forum koprol. Ada sih forum khusus orang-orang yang suka koprol. Pak,
0: tapi kalau misalnya bukan penggalannya bukan di kop kali, di ko kali.
1: Forum komunikasi Pondok bisa Indah jadi. Mall.
0: Soalnya kalau misalnya lo penggalannya di kita lanjut enggak usah. Bentar dulu. Kalau lo penggalannya di
1: kop
0: imnya apa?
1: Ini bisa forum koperasi.
0: Imut.
1: Forum koperasi imut bagus.
0: Daerah, daknya gue tahu
1: pasti daerah.
0: Coba.
1: Imogiri mungkin. Tapi yang jelas upacara ini juga menjadi wujud empati yang mana layarnya mati, aku tidak bisa membaca lah. Beritanya mati pula, asik deh. Nah, dicopot ya Makino ini kabelnya nih. Menjadi wujud empati bagi korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur, disusul dengan doa bersama setelah pengibaran bendera. Benar juga, kalau mudah kita doakan bersama saudara-saudara kita yang di NTT bisa segera pulih dan bantuan bisa segera sampai ke mereka ya.
0: Amin.

0: Saatnya Kontrol Kecerat menghantui pagimu.
1: Yeah.
0: Ini berbicara mengenai Tumblr.
1: Wow.
0: Ini kayaknya gua ada nih.
1: Masa ide lu atau apa?
0: Iya, sepertinya.
1: Let's go, kita dengar.
0: Coba. Ya, sorry ya. Kalau gak lucu ya atas gitu-gitu, ya udah, sorry ya. Ya, kita dengar aja yuk.
1: Yuk, gas.
0: Show.
2: Cerut, minta tumbler. Cerut, cerut, pinjam ini dong. Gua pinjam tumbler.
3: Tumbler?
2: Ya.
3: Buat apaan sih kegayaan dah?
2: Itu buat mobil gua, kempes.
3: Hah? Tumbler buat mobil?
2: Buat ban, tumbler ban, ya yeah, gitu. Udah jokes gua udah habis.
3: Oh gitu dong.
2: Ini namanya jokes singkat.
3: Lu kalau gak pede, main tampol-tampol aja ya.
2: Lu timpalin lagi dong biasanya. Oh, iya. Gua mancing aja bos.
3: Oh, iya.
2: Gimana? Iya, ban gua kempes jadi gua butuh tumbler. Tumbler ban ya gitu.
3: Nih tumblernya.
2: Mana?
3: Nih.
2: Kok gini?
3: Iya dong.
2: Tumbler apa nih?
3: Tumbler biasa.
2: Ya, enggak ada jokes. Bilang aku malas mikir gitu.
3: Ah, kamu malas mikir gitu.
2: Oh, iya.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors. Hai kalau muda, sebelum ditemenin lagi sama The Dandies, ini waktunya aku untuk memberikan kamu Prambors News. Jangan kemana-mana kalau muda, karena abis ini aku punya satu info datangnya dari YouTube yang ubah aturan monetisasi buat kreator, dan ini poin-poin pentingnya. Selengkapnya abis yang satu ini. Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu, transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi aja Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bread Gas, belanja di Bread Store, ngopi di Bread Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina. Semuanya berkesempatan kok dapetin double points. Dan kalau lagi mampir ke GIAS 2026, jangan lupa ya, main ke booth My Pertamina di Hall 6, nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa kamu ikutin, sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa kamu kumpulin dan tukerin dengan berbagai voucher atau merchandise menarik. Tapi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di GIAS 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di ICE BSD Hall 6, nomor 6B, hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News. Yes, kalau muda, jadi buat para YouTuber, siap-siap ya. YouTube ini bakal ubah aturan monetisasi mulai 1 Februari 2027. Di mana kreator baru bakal punya syarat lebih berat lagi, jadi minimal 8.000 jam tayang dalam setahun atau 20 juta views short dalam 90 hari. Jadi khusus short ini kalau muda, kreator juga harus mencapai 10 juta views dalam 90 hari buat tetap dapat bagi hasil iklan dan juga langganan. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
2: News. Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dandies kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Yo.
3: Selamat pagi kaula muda. Masuk ke jam kedua di hari ini, jam 7 pagi.
1: Tuh kan Mas, cepet kan? Jam 7 aja tiba-tiba. Ya enggak sih?
3: Buat lo.
1: Jadi buat lo ini berat. Jadi enggak. Buat lo. Bukan. Siaran sama gue 1 jam itu berat.
3: Parah, Ken. Enggak memulai hari setelah long weekend itu yang kayaknya berasa gerak gitu enggak sih kaula muda?
1: Iya sih, jujur.
3: Iya enggak? Kita tanya sama kaula muda gimana? Kamu hari ini tuh ada rencana ngapain ataukah itu sesuatu yang sudah biasanya kan ada hari Senin tuh yang dar-dar-dor kan?
1: Iya.
3: Hari Selasa tuh justru yang lebih agak tone down dikit ketika sesuatu hari Selasa semuanya di